0: Tuh tadi ngendikannya Pak Wali Kota Salatiga tuh bilangnya ya, gemah, ripah loh jinawi. Terus tadi kalimat yang terakhir yang disebutkan itu adalah, aku mencarat Toto Tentrem Kertoraharjo.
1: Toto Tentrem Kertoraharjo, betul. Jadi Toto Tentrem, suasananya suatu daerah yang tentrem, Kertoraharjo. Raharjo itu ya tertata gitu dengan tentrem, dan Raharjo tidak ada apa namanya saling sikut, saling siduk,
0: saling sikut,
1: ya tidak ada apa namanya ketegangan-ketegangan.
0: Oh iya, nggak ada konflik.
1: Pokoknya, ya suasananya aman dan damai. Soalnya membahasa Indonesia kan bahasa Jawa itu kadang-kadang suara itu angil. Jadi intinya begitulah, ayem, tentrem, tidak ada ketegangan, dan di kotanya itu santai landai gitu. Semuanya saling menghormati. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Raharjo nir ing sambikala, jauh dari segala mara bahaya. Ini kita perlu matur sama Pak Kodri. Kalau Pak Kodri sih bener nih. Pak Warsito ini yang ahli basa Jawanya.
0: Ini ada Bu Munzia nih. Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Dari Bu Munzia, dari Bancaan Salatiga.
1: Oh, Bancaan.
0: Di Salatiga ada daerah namanya Bancaan.
1: Nah, kotanya saat ini sedang Bancaan Kenduri menyambut ulang tahunnya. Nggih sugeng ambal warso ya Bu, kagem Kuto Salatiga.
0: Selalu semangat saya pagi hari, saya juga selalu mendengarkan Rasika Kelana Kota. Terima kasih untuk ucapannya Kota Salatiga. Semoga Kota Salatiga menjadi kota yang semakin toleran,
1: amin,
0: dan
1: amin,
0: nyaman untuk ditinggali. Siap. Nih, posisi di depan gerbangnya iki lho ada Pak Suwaryono nih. Nih iki gerbangnya iki koyo duwe gawe manten.
1: 1206 Dirgahayu Kota Salatiga. Sudah benar ya penulisannya.
0: Nih depan kantor Balai Kota Salatiganya nih. Nih.
1: Tulisannya selamat ulang tahun. Semoga Salatiga menjadi kota yang toto, titi, tentrem, kerto.
0: Sampai Balai Kotanya ini loh di dekor-dekor kayak gebyok, iya.
1: Ini kayak
0: gebyok manten.
1: Kayak orang punya gawe
0: Daya
1: mantu. Ah, ini pakaiannya juga pakaian Jawa.
0: Oh gitu.
1: Tradisional.
0: Pakai pada baju tradisional nih yang rawuh ke hari jadinya Kota Salatiga pagi ini.
1: Ini ada yang pakai Mataraman, ada yang pakai Surakartan, semuanya pakai tradisional Jawa.
0: Ini ke lapangan Pancasila deh gue.
1: Itu yang pakai baju hitam itu Mataraman.
0: Ini
1: yang pakai baju blangkon
0: coklat
1: itu Solonan.
0: Tapi enggak maksudnya enggak ada pakemnya kalau dalam satu agenda kudu apa bisa dipakai barengan itu enggak apa-apa toh?
1: Enggak apa-apa ya, tergantung kesepakatan mau pakai apa. Mungkin ini ada yang pakai ini, pakai ini.
0: Bukan, jadwal, maksudnya aturan jadwal pakai baju ini tuh bisa gerabrik dalam satu agenda
1: bisa,
0: gitu atau?
1: Bisa, karena bisa kan semua Mataram. Karena dulu kan Mataram pecah jadi dua, ada Solo, ada Jogja. Jadi kalau sekarang pakai kedua-duanya bisa aja.
0: Oh.
1: Akar budayanya sama, yaitu Solo Mataraman.
0: Ini kalau katanya Bu Erni dari bulan Juli itu sudah berhias kok lampu warna-warni, bendera umbul-umbul di sepanjang jalan kota Salatiga. Soalnya KTP ku alamatnya Salatiga kok Mas. Kalau weekday di Semarang, tapi kalau weekend dan hari libur saya pulang ke rumah di Salatiga.
1: Hati-hati itu, harus pulang ke kota Salatiga dari Semarang kademen Bu.
0: Adem, nggak perlu pasang kademen, AC dari rooftop rumah saya. Kalau pas cerah juga rawa pening dan gunung merbabu kelihatan.
1: Ya, Semarang panas, Salatiga adem. Harus penyesuaian karena Salatiga itu selalu adem.
0: Nah ya ini tuh, makanya Bu Erni cerita nggak perlu pasang AC. Nih kalau dari rooftop rumahnya Bu Erni nih, rawa pening dan gunung merbabunya kelihatan jelas katanya Bu Erni.
1: Kelihatan gunung dan juga Anda berada di lereng gunungnya Bu.
0: Buka kafe Bu Erni rooftopnya Bu.
1: Kafe Sornung.
0: Buka ke kafe, hah? Apa kuih?
1: Ngisor gunung.
0: Bu Wahyu, selamat pagi. Sugeng Ambal Warso ya, Kota Salatiga. Hari ini 24 Juli 2026. Semboyannya Kota Salatiga adalah Srir Arstu Swasti Prajabiah. Artinya, semoga bahagia, selamatlah seluruh rakyat sekalian. Itu katanya Bu Wahyu.
1: Arstu Swasti Prajabiah.
0: Pak Ferry, Haryadi, Pak De Jamal, di Salatiga juga ada tradisi safaran kayak seperti lebaran gitu, berkunjung ke saudara-saudara, ngobrol-ngobrol sambil
1: banyak
0: syukuran.
1: Makan di sana.
0: makan-makan.
1: Makanan banyak. Ya, semakin banyak kita datang ke masyarakat, disuguhi, kita makan itu berkah bagi yang dikunjungi, berkah bagi yang berkunjung. Kemarin saya pernah soalnya datang ke Getasan di sana dan disuguhi dan harus makan. Oh, nggih Pak, nggih. Tak kirain kita yang malu-malu, tapi ternyata di sana gitu, kayak lebaran gitu. Dahar, dahar, dahar, dahar. Monggo, monggo, monggo, monggo. Di seputaran Salatiga dan sekitarnya itu.
0: Nah saat ini pas sekarang ini lagi bulan Safar, makanya di desa-desa di kota Salatiga sedang ada tradisi safaran. Kalau Bung Jamal, Bung Yuda ke Salatiga, mampir ke rumahnya siapa aja pasti langsung disuguhi untuk makan.
1: Iya. Kalau pagi hari ini nggak hanya safaran,
0: apa tuh?
1: Sarapan juga.
0: Aduh, aduh, ini ada Bu Rini juga nih, selamat pagi. Saya itu Lajo dari Salatiga. Sejak 2003 sampai sekarang selalu berangkat pagi pulang malam. Dulu masih zaman kejar-kejaran numpak bis. Tapi sekarang bisa mendengarkan Rasika setiap pagi, alhamdulillah. Berangkat pagi sudah disuguhkan pemandangan bentangan sawah, melihat Gunung Merapi Merbabu Telomoyo. Kota Salatiga dengan udara yang sejuk, kuliner beragam, dan hidup bermasyarakat yang adem serta banyak tempat wisata, sampai tidak punya niatan untuk cari rumah lain. Biarlah aku mau hidup di kota Salatiga, tapi rezeki di ibu kota provinsi Laju tidak apa-apa. Salam untuk semua grup-grup Lajo ya, grup Panda, grup Lajon, grup Gongsi, Facai, grup Emprit. Semangat untuk semua teman-teman Pelaju Salatiga Semarang. Nah,
1: ini sekaligus menjawab Ibu Heni Novi.
0: Ini tuh ceritanya Bu Rini ngeneki idaman banget loh ya. Kerjone di ibu kota, di pusat, omain yang Salatiga ki idaman banyak orang tahu.
1: Gajine gaji pusat.
0: Istilahnya gaji pusat omain yang daerah yang Salatiga ya kan.
1: Salatiga.
0: Nih kemudian ada cerita lagi dari kawan di 0907. Hari jadi hari ini ke 1276 kota Salatiga, selamat ulang tahun. Semoga semakin maju, warganya damai sejahtera. Menanggapi Bunda Erni tadi ya, Mas Yudmas Jamal. Benar sekali ya, menanggapi anak-anak sekolah era tahun 90-an, santai, enggak buru-buru, jalan kaki sama teman-teman, cewek cowok, yang laki bukunya diselempetkin ning mburi, itu aku banget dari SMA Negeri 3 Salatiga. Ya sekolahnya dulu. Dari SMA Negeri 3 Salatiga jalan kakinya 7 km PP. Jarang naik angkot. Karena itu tadi, teman jalan kakinya jadi banyak. Saat-saat seperti ini jadi cerita yang sangat indah. Tempatku saat ini di Pabelan Timur, anginnya cukup kencang ya, dingin
1: Pabelan
0: sekali.
1: Pabelan.
0: Berarti jalan dari Pabelan ke SMA 3
1: Salatiga. Wah, bayarnya berapa waktu itu, Pak?
0: Jalan.
1: Kalau naik angkot paling 200. Tapi milih jalan karena temannya banyak.
0: Iya, iya. Oke, itu ya kawan Rasika. Hari ini Salatiga akan ramai sekali nampaknya dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Mengenai puncak acara hari jadi ke 1276 kota Salatiga. Acaranya dari pagi guys, dari jam 7 sampai dengan nanti selesai. Siang loh yone, siang sampai sore, pokoknya sampai kenduri rakyat ada 7.000 porsi makanan berhasil dibagikan ke seluruh warga kota
1: nanti buka,
0: Salatiga.
1: Nanti jam-jam berapa itu dibuka dan Anda bisa datang ke sana, ke
0: betul,
1: area acara.

0: sampai di daerah Wiradesa saya pun hampir sampai di studio Rasika Pekalongan. Untuk Lalin masih sama ramai lancar. Minim truk-truk 13 yang lewat ya. Ya ada sih 1-2 tapi enggak terlalu banyak. Ini besar tapi kan cuma 1 ya Bun ya. 2 kan 13 jadi enggak masalah. Itu ya Bun ya. Kita lagi masuk di depan studio Rasika ini. Nah, aku yang ini dikit ya Bun. Nah ini dia.
1: Oke.
2: Nah, Pekalongan cerah ya, sekali.
0: Studio Rasika Pekalongan. Nah, ini dia. Oke, Bun. Masih tetap streaming. Terima kasih.
1: Wah, lengang katanya Pak Rizky dari Semarang sampai Pekalongan. Katanya truknya minim pagi hari ini.
3: Padahal hari Jumat tuh ya.
1: Yes, menyenangkan lah kalau gitu berarti Pekalongannya tidak ada hambatan signifikan. Pak Hendri Santosa ini melintas di Jalan Setia Budi Kota Semarang ya. Masjid Mas Jamal. Nih Gunung Ungaran juga kelihatan jelas kok dari Jalan Setia Budi.
3: Kelihatan, apalagi cuaca cerah begini mesti kelihatan.
1: Ini dia nih situasi di Jalan Setia Budi Kota Semarangnya. Ya terpantau ya, rame lancar aja toh Pak Hendri. Rame lancar, gunungnya juga kelihatan jelas. Sama Pak Mamut Lubis nih juga nih, pasti sudah sampai Jalan Setia Budi pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekalian. Pagi ini cuacanya cerah, udara juga agak dingin, tapi tidak sedingin kemarin. Lalu lintas juga masih lancar di Kota Semarang, termasuk juga di Gombel, arah naik maupun arah turun. Sementara pukul 6.56 masih lancar. Matur suwun.
3: Matur nuwun.
4: Beberapa pembatas jalan seperti biasa masih morat-marit, contohnya ini tadi di bawah juga morat-maritnya sampai hampir ke jalur yang menurun. Ya begitu Mas Yuda, setiap pagi ini kayaknya Bapak Polisi belum naik atau belum turun merapikannya. Ini juga masih berantakan. Nah, ya begitu Mas Yuda.
5: Selamat ulang tahun juga Mas Yuda untuk Kota Salatiga, semoga tetap berjaya. Kota Salatiga sepertinya memang menjadi tempat prospek untuk di usia senja. Sudah dipantau-pantau juga lokasi-lokasi mana yang perlu kita pakai nanti. Memang sepertinya kotanya kecil, suasananya sejuk, warganya juga rukun, damai, dan tingkat kriminalitas juga sepertinya masih belum terlalu tinggi, tidak seperti di Kota Semarang. Kotanya sudah administratif, Kota Madya, bukan kabupaten, sehingga agak lebih mudah untuk persoalan administrasinya. Sepertinya untuk masa tua cocok di Salatiga Mas ya. Ada info-info lokasi-lokasi

0: Banyuwangi.
1: Baru kali ini kita siaran ke Lana Kota minta saran lokasi tempat tinggal ya.
0: Nah, inilah ya. Lengkap pokoknya ya, kita
1: minta
0: bisa
1: saran lokasi tempat membantu tinggal.
0: Membantu kebutuhan Anda di hari nanti.
1: Di Solotigo.
0: Solotigo ya.
1: Mantap, mantap Pak Mamat Lubis, berarti kok ini sudah punya
0: dana sudah dicepakkan.
1: Ayo rasa mikir dana, dana Pak Mamat Lubis kok mikir dana.
0: Dana sudah dicepakkan.
1: Maksudnya sudah punya plan.
0: Ya. Hari tua nanti akan tinggal di Solotigo ini sudah dipikirkan ya.
1: Sudah punya rencana. Oh, Solotigo iki jujukan ku.
0: Ini ada lokasi mana?
1: Lokasi mana?
0: Tinggal ngasih info aja
1: lah ya.
0: Nanti kalau Anda pas marketing, paranin aja tuh, paranin.
1: Iya, betul. Marketing-marketing. Mau minta paranin kontaknya Pak Mamat Lubis gak?
0: Jangan lupa, berbondong-bondong, diskon.
1: Mumpung butuh lokasi untuk tinggal di Solotigo, Ki. Yuk, marketing-marketing, keluarkan pesonamu.
0: Diskon-diskon ayo, berbondong-bondong, kasih yang terbaik buat kawan kita, Mamat Lubis. Oke. Okay. Weather.
1: Nah ini Gawar Asika tadi sudah ada tanya yang perakiraan puncak gelombang pasangnya, tak dahulukan deh. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang ketinggian maksimalnya 0,9 meter di jam 6 dan jam 7 pagi. Which is saat ini. Saat ini di laut sana pantai utara Semarangnya ketinggiannya lagi maksimalnya nih kawan 0,9 meter. Tapi untungnya dampak kepadatan atau dampak genangan air di jalan raya masih belum kelihatan ya. Masih cukup landai di lokasi pantura inisial S. Jadi kondisinya masih baik dan ketinggian maksimalnya 0,9 saat ini nih jam 6 sampai jam 7 pagi. Kemudian untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini pagi sampai dengan siang nanti cuaca perakiraannya terpantau cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan di pagi sampai siang nanti, begitu pula sore sampai awal malam. Cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Cuaca, angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 35 derajat Celcius. Tidak ada perakiraan cuaca hujan ya untuk hari ini di pagi sampai siang nanti, bahkan hingga awal malam termasuk di daerah pegunungan. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang. Untuk perakiraan cuaca dan perakiraan pasang surut harian Semarang dan sekarang di laut sana lagi tinggi-tingginya 0,9 meter jam 6 sampai jam 7 pagi. Setelah itu ketinggiannya sudah mulai menurun dan dampak ke jalan pantura S kondisinya masih nihil genangan air pagi hari ini di jam 7 yang dilaporkan di laut sana lagi tinggi-tingginya puncaknya maksimal dengan ketinggian 0,9. Pak Andika yang kelihatan di tol Semarang Demak seksi 2 Ki Merbabu Ungaran Sindoro Sumbing 4 Bung Jamal katanya Pak Andika. Pak Andre selamat pagi Mas YP, Mas YP aku juga on the way Solotigo Semarang loh, ini sudah sampai tuntang.
0: Wah titik DJ ya.
1: Lalu lintas lancar. Nih kalian berdua ngisi di Solotigo jam berapa kalian berdua?
0: Nanti tunggu aja pokoknya.
1: Pak Khairuddin Fahri sarapan dulu pun. Sarapan di mana ki Pak Khairuddin?
0: Aduh, lentok.
1: Lentok ya ini ya.
0: Dengan telur bacem.
1: Simpang opo ki ayo?
0: Simpang Tugu. Ono tugune terus. Ono prapatane Simpang Tugu.
1: Pak Joko Kawiyanto Sambiroto Kedung Mundu Jalan Brigjen Sudiarto Majapahit. Keluar tol Krapia lancar.
0: Terima kasih.
1: Pak Ragil Priyojatmiko 715 Weleri sampai dengan ujung lingkar Kaliwungu dua arah rame lancar ngoten mawon.
0: Oke.
1: Pak Stefanus Agung.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal.
0: Selamat pagi Pak Stef.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulia menuju kampus Salatiga, perjalanan rame lancar, cuaca cerah. Ini sudah memasuki kota kelahiranku, kota Salatiga. Bung Jamal, Bung Yuda, saya itu lahir, belajar, bekerja di Salatiga. Hanya 2007 saya stay di Semarang karena istri kerjanya banyak di Semarang, tapi saya kembali tetap laju ke Salatiga dan KTP-nya masih Salatiga. Nanti menua dan pensiun di Salatiga juga. Terima kasih, selamat hari jadi.

0: di Salatigaku yang tercinta yang ke-1276. Dirgahayu Salatiga, Gemah Ripah Loh Jinawi. Wah, terima kasih.
1: Apalagi UKSW pasti punya acara yang
2: mesti
1: menyokong hari jadinya atau UKSW sama Salatiga ke istilahnya sudah
2: jadi satu ya. Ikon ngomong UKSW Salatiga.
1: Iya, ngomong Salatiga ikonnya ya UKSW kan.
2: Semuanya sudah membaur menjadi bagian satu dengan yang lainnya.
1: Salatiga is UKSW. UKSW is Salatiga, ya kan?
2: Moga-moga.
1: Kalau kita bicara Salatiga sama UKSW kan udah istilahnya wis wah, wis
2: terkait ya.
1: Rai bisa petal ya kan. Oke, sebentar-sebentar yang pada minta kontaknya Pak Mamat Lubis tak tekon kesek berkenan di share apa mboten nggih. Langsung banyak yang ngasih rekomendasi ki untuk Pak Mamat Lubis nih. Nanti tak share dulu ke Pak Mamat Lubis berkenan di share atau enggak kontaknya nih. Bu Erni juga langsung ngasih saran lokasi. Pak Ferry Haryadi juga ono ki Mas, aku punya ya untuk Pak Mamat Lubis. Bentar ya. Pak Dr. Arif Ridho.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak Dijamal dan Bung Yuda di hari Jumat 7.20 sampai di Jalan Majapahit apa Brigjen Sudiarto. Ya, selamat ulang tahun Kota Salatiga sebagai orang asli lahir besar di Salatiga sampai SMA. SMA lulus SMA kuliah ke Unisula Semarang, naik bis safari tiap hari bisa pulang karena satu bis. Dan orang tua juga masih ada di Salatiga. Selamat ulang tahun untuk Kota Salatiga. Tapi Salatiga itu sekarang sudah tidak sedingin, sesejuk dulu waktu saya kecil karena rumah tempat tinggal saya aja sudah kebunnya habis untuk perumahan-perumahan. Ada jalan lingkar, ada jalan tol, jadi emisi kendaraan bermotor bertambah. Tapi tetap lebih dingin daripada di Semarang, Ucang Gading, atau Kaliwungu. Untuk keluarga besar saya berada di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Itu juga enak untuk tinggal. Tapi kalau menurut saya, Pak Dijamal dan Bung Yuda, untuk pensiun tuh enaknya, walaupun saya pensiun tidak ingin pulang Salatiga, dingin. Pensiun tuh paling enak naik saya di Banyu Biru itu. Jadi melihat ke selatan Gunung
2: Telomoyo,
3: melihat ke utara Rawa Pening, deket tol, deket rumah sakit, terus pokoknya bagus lah, apalagi yang senang mancing itu kan banyak aliran sungai. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya, di deket Salatiga itu tetapnya ya.
1: Yes. Sini dia nih punya lokasi nggak Pak tuh cara nanda tadi Pak Mamat Lubis tuh tanya tuh
2: itu jadi tetangganya Pak
1: di Kota Salatiga lah ya. Ini Pak Suwaryono bilang monggo katuran pinarak Mas Yuda Mas Jamal kalau tindak Salatiga
2: dalam ini pun engkang Salatiga wonten pundi Pak meniko.
1: Ini kalau Pak Suwaryono di Kampung Randu Ares Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo. Besok hari Selasa tanggal 28 Juli juga ada reok di sana. Lapangan bola Randu Ares Kumpul Rejo tuh tempatnya Pak Suwaryono tuh.
2: Saparan day.
1: Nah. Pak Wal, aku tinggal di daerah Grogol Salatiga Mas Jam Mas Yud. Dulu tinggal di Pungkursari atau belakang Swalayan Ada Baru. Pindah di Grogol sejak 2026 pas gempa Jogja. Hari ini yang ada sarapan itu daerah Gamal Kulon. Oh, Saparan kok sarapan. Hari ini yang ada Saparan Gamal itu daerah Gamal Kulon Grogol atau sebelah barat lingkar Salatiga itu loh.
2: Yang dulu pernah ada peristiwa itu ya laka itu di Gamal ya.
1: Ada hiburan juga, reok, wayang, memang suasana itu kayak bodoh bulan ini betul, di Kota Salatiga tuh. Oh iya.
2: Iya. Banyak hiburan, makanan, dan banyak yang berkunjung ke sanak famili Handetolan. Reok dan wayang.
1: Aku baru tahu kebiasaan ini sih di Salatiga kalau bulan safar gini ramenya kayak Idul Fitri.
2: Iya, pokoknya.
1: Udah lama, udah dari dulu.
2: Udah dari dulu. Saya pernah berkunjung ke rumah guru apa Dwijonya Permadani itu. Mbok monggo dikersake wah karo ning nggone ruang tamu sak bruk itu jajanan. Makanan, minuman, monggo dikersake. Semburine teko monggo dikersake datang lagi. Ini berkah tuh berkah itu wes. warak pakai warak.
1: Ayo kita inventarisir orang mana yang tinggal di Salatiga, yuk kita kesana yuk. Bulan Safar itu sampai kapan?
2: Bulan Safar ya.
1: Agustus masih?
2: Kayaknya pertengahan Agustus.
1: Pertengahan Agustus.
2: Jadi awal Agustus itu tanggal 9 sampai tanggal 15 itu sudah sabarnya habis, tapi sekarang masih.
1: Ya kita enggak bakal ngopo nek kita mau rawuh ke rumahnya kawan kita di Solo. Kita
2: datang aja.
1: Enggak perlu bawa apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Datang aja
1: nang
2: saparan. Tenan lah aku teko rene ya ora ngopo-opo.
1: Tenang nih kalau kita datang ke rumahnya kawan di Salatiga yang bulan Safar ini nggak perlu bawa bingkisan.
2: Nggak perlu, tapi kalau kamu mau bawa ya boleh. Misalnya Pak, monggo niki yang ten oleh-oleh saking Ungaran, tahu bakso, tapi kita nggak bawa juga nggak apa-apa, tetap disuguhi, diaturi dahar. Sak perlu nipun monggo, terus pamit gue pindah ngone tonggo nih, ngono meneh orang
1: kok,
2: nggak harus kenal banget, pokoknya kulo tetap. Kula kancane Pak Parjo sebelah. Oh, nggih monggo. Kandhani kok wis to. Kandhani kok itu di seputar Salatiga dan pinggiran Kabupaten Semarang itu. Aduh, sebagai warga.
1: Oh, gitu to bulan saparnya di Salatiga. Iya.
2: Di Purworejo kan mungkin ada saparan tapi berbeda, enggak se kayak gini, tapi ini istimewa karena semuanya datang, boleh rawuh, dirahapi, di wah, sebagai istimewa.
1: Masuk katanya Pak Wawan cukup gue stiker bebas udah seneng.
2: Gue stiker ya itu.
1: Masak stiker isin tau ya.
2: Gue tunggu. Katur Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Dr. Robi lan poro penayoko projo ing Salatiga. Mugi-mugi tansah pinayungan ing karahayon.
1: Amin.
2: Apa jenenge negari Kabupaten Kota Madya Salatiga tansah winengku ing bagya mulya mboten-mboten alangan setunggal menopo kula tak dahar.
1: Nah, setelah ini Bung Jamal sudah menyiapkan lagu spesial untuk hari ulang tahun Kota Salatiga. Setelah ini ya kawan, kita ke pariwara dulu. Setelah ini lagu persembahan untuk Kota Salatiga yang hari ini punya gawe ya. Nanti Bung Jamal akan mempersembahkan lagu spesialnya setelah ini.
4: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
9: Nah, saat ini sudah ada 3 armada damkar Kota Semarang yang ada di lokasi.
10: Jaga di lokasi.
9: Betul. Mengenai informasi adanya kejadian kebakaran ilalang atau semak. Nih, videonya dari kawan-kawan damkar nih. Nih, sudah ada 3 armada dan informasinya sudah ada tambahan armada lagi luncuran ke lokasi untuk upaya pemadaman ilalang di sekitar tepi Jalan Arteri Yosudarso sekitar Holy Stadium. Ini suara yang Anda dengarkan adalah evakuasinya damkar ya untuk pemadaman. Terkait informasi adanya kebakaran ilalang tadi di Jalan Arteri Yosudarso Kota Semarang. Laporannya Pak Nathan. Pak Irfan juga sama, ngasih informasi ada kebakaran semak-semak. Sudah ada penanganan damkar ya. Ini ramai sekali di lokasi, ada damkar, ada polisi.
10: Motor-motor pada mendongakkan kepala untuk melihat.
9: Wih, sampai bulak-bulak ya.
10: Karena memang suasananya lagi kemarau, jadi garing-garing pampangnya gampang terbakar.
9: Oke. Nah, itu sudah dalam penanganan damkar, Kawarasika. hati-hati karena kondisi jalannya benar-benar keluk ya, dari videonya Pak Irfan.
10: Kebul
9: kondisi jalannya di Arterio Sudarso, tepatnya sekitar Holy Stadium itu loh, Kawarasika. Cuma enggak yang menimbulkan antre panjang macet gitu, enggak, masih mengalir, cuma kondisi jalannya di titik pelan. Sananya pelan karena ya keluknya itu kandel banget di jalan raya. Tepatnya di jalan Arterio Sudarso, kota Semarang ya, Kawarasika once again. Kemudian aku bersama Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu ngasih informasi Masjid Majelis. Selamat pagi.
10: Pak Wahyu.
11: Selamat pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, tetap hidup. Selamat pagi Mas Yuda.
9: Yuk,
11: selamat
9: pagi.
11: Selamat pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Resika semuanya.
10: Selamat pagi.
11: Dimanapun Anda berada, tetap sehat. Jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa, dan jangan tinggalkan sholat bagi yang beragama Islam. Ya Mas Yuda, perjalanan dari SMA 2 Demak menuju Kewalahan, atau perjalanan pulang ke Kewalahan, cuacanya cerah pol,
10: panas ya,
11: mataharinya pas di kedua bola mata atau sinar matanya, sinar mataharinya pas
9: di
11: kedua bola mata, sangat belereng, lalu lintasnya masih ramai lancar. Oh iya Mas Yuda, nanti jam 11 OTW ke Manyaran Gunung Pati ke Semesta. See you Mas Yuda.
9: Yuk, nanti info-info lagi ya.
11: Bila ada hal yang menonjol akan saya update.
10: Okay.
11: Terima kasih.
9: Okay, terima kasih. Terima kasih. Nah ini katanya setelah penantian panjang
10: sudah dicor.
11: Setara di desa Gua Sobekerto yang menghubungkan desa Gua sama Kedeng Sidi Alit, ini sudah dicor. Penantian panjang selama 14 tahun warga sekitar.
10: Okay. Lama banget ya.
11: Persawahan.
9: Oh, desa apa tadi Pak?
10: Gulo Kerto.
9: Gulo Kerto?
10: Gulo Kerto.
11: Enak nyok.
9: Mantap.
11: Angin cepoi. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
10: Terima kasih.
9: Ini Jeporo sisi mana nih? Jeporo sisi timur, barat, atau kota di desa ini?
10: Daerah mana
9: Pak
10: nih?
9: Pak Wahyu. Oke, matur suwun kawan Rasika. Ini tandanya Semarang Jeporo lancar ya. Termasuk informasi kejadian kebakaran ilalang dan semak-semak di sekitar Arterio Sudarso sudah penanganan. Tuh, ada armada 31 juga yang on the way ke lokasi. Jadi total ada berapa tuh? 3, 4, 5 atau berarti? Armada 1, 41 pos induk, 3 di lokasi. Satu lagi, 5. Ada kebakaran ilalang ya kawan di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang, dan saat ini sedang dalam penanganan damkar Kota Semarang. Pak Wawan, ada truk mogok di traffic light DPRD Kabupaten Semarang arah dari exit tol Ungaran yang menuju Jalan Diponegoro.
10: Ini di utara ya. RSU nih ya.
9: Yes, tapi situasinya masih lengang saja arus lalu lintasnya. Pak Andika, Masjid Mas Jamal, kalau nyari rumah di Salatiga plus jodohnya enggak ya? Bu Ayu suruh tanya. Halo Bu, ya Bu Ayu golek wong Salatiga, wis dijamin setia wis. Dijamin setia, ganteng, putih.
10: Cari.
9: Nah, Salatiga kan daerah pegunungan toh.
10: Yang cocok bagaimana silakan.
9: Iya, wis Bu Ayu cari orang Salatiga aja wis, dijamin ganteng setia wis. Percaya deh.
10: Cari pokoknya.
9: Cari ya.
10: Salatiga gudangnya.
9: Asik.

0: ini laporan pantauan udara di Salatiga. Nah, ada Pak Mujib giwingi bagi rasani ro.
1: Kemarin ditunggu-tunggu kecokot-cokot ini Pak Mujib yang jarang
2: lewat nih.
0: Wih.
2: Pantauan udara Salatiga pagi ini terlihat pancor sudah terpasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai di
1: depan rumah.
2: Jalan Sukowati. Jalan Pasaraya Salatiga juga terpantau sangat ramai. Terlihat juga beberapa anggota dari instansi sudah memadati lapangan Pancasila untuk melaksanakan upacara hari jadi Salatiga yang ke-1276. Semoga Salatiga semakin maju, semakin berkembang dan nyaman. Salam juga untuk kawan kami Pak Tejo Goblin, selamat beraktivitas. Terima kasih Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Terima kasih.
0: Ada visualisasi dari Pak Mujib, coba sudah ciptakan lagu kamu untuk hari jadi Kota Salatiga. Dan ini dia lagu dari Jamal Boy untuk hari jadi Kota Salatiga 24 Juli 2026.
1: Dari Tuntang sampai ke Tingkir, Banyu Biru sampai Randu Acer, Indonesia tanah airku, Salatiga itu kotaku. Salatiga itu kotaku, kota makmur dingin dan subur. Salatiga itu kotaku, Salatiga dari dan bagi Indonesia. Itu lagunya buat Salatiga. Yang penting lagunya untuk Salatiga. Salatiga dari dan bagi Indonesia.
0: Salatiga. Karena di kancah nasional ki nama kota Salatiga memang sudah terkenal itu kan.
1: Iya, Salatiga bahkan lebih terkenal dari kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah ya. Salatiga. Karena sekolahnya di mana? Di Salatiga. Oh, di Salatiga ya. Itulah jadi kotaku Salatiga yang batasnya itu mulai dari Tingkir sampai ke sana.
0: Mana?
1: Baratnya itu kan sampai Tuntang sana perbatasannya. Dari Tingkir sampai ke Tuntang,
0: terus
1: Randu Acir sampai ke Banyu Biru sana perbatasannya. Salatiga Indonesia tanah airku, Salatiga itu kotaku, bangga.
0: Asik.
1: Ya, silakan diulangi kalau masih suka, diulangi lagi. Dinyanyikan di rumah masing-masing.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, nih saya laporkan di gerbang Tol Banyumanik. Biasanya itu buka dua gate-nya, ini kok buka satu. Ndelalah, yang di depan itu ada yang e-tolnya kurang habis. Saldonya mungkin Mas ini lama sekali. Kenapa sih tidak buka dua? Biasanya buka dua ya, tidak buka satu. Ini padahal hari Jumat, hari sibuk gitu Mas. Ya gitu ya Mas. Mas, untuk besok malam, itu malam Minggu, kita juga pakai pakaian adat Gagrag Surakarta. Jadi beskap Gagrag Surakarta atau Gagrag Kabupaten Semarang gitu Mas. Jadi monggo besok sore malam Minggu kita berbondong-bondong ke Gor Pandanaran di Wucil Bergas Ungaran. Gitu ya Mas, jangan lupa saksikan Ketoprak bersama Forkopimda Kabupaten Semarang. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Salam rahayu sehat selalu.
4: Tadi untuk lalu lintas di Jalan Tirtoagung tersendat Mas, jadi saya setelah Gra Estetika belok kanan Jalan Tirtowisodo Timur terus tembus Sirojudin lancar ngaten Mas. Matur nuwun. Ini saya mau mampir ke studio Mas. Tunggu ya Mas.
0: Nanti
4: kira-kira pukul 8 lewat seperempat saya sampai di studio.
1: Iya,
0: Pak enggak usah bawa apa-apa lho Pak, langsung ngono apa?
1: Dewe iki salah satu apa-apa Pak, ora apa-apa.
0: Aduh, matur suwun. Nah ini semakin ramai ya di kawasan Jalan Arterio Sudarso. Sudah penanganan, katanya informasinya kelihatan sampai Madukoro abu asap-asapnya.
1: Karena itu di dekatnya ini ya.
0: Apa?
1: Gor ya.
0: Oh, di stadium tadi sekitar itu. Iya betul guys, ada kebakaran tapi bukan gedung kok. Bukan ini gedung atau bangunan. Sementara laporan rilisnya dari Damkar itu kebakaran ilalang yang ada di kawasan Jalan Arterio Sudarso sekitar Halle Stadium. Ini soalnya ada kawan kita yang bilang ini dari Madukoro kelihatan.
1: Belukar terbakar.
0: Asapnya. Kemudian dari Tanah Mas juga kelihatan asapnya membumbung tinggi. Iya betul kawan, tepatnya ada apa lahan kosong yang terbakar.
1: Di sebelah Halle Stadium.
0: Di sekitaran Halle Stadium itu dan saat ini sudah dalam penanganan oleh damkar. Berarti total ada 5 armada damkar di sana. Polisi juga sudah ada kamarasika di sekitar Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Di kawasan ya sekitar nggak jauh dari Halle Stadium lah, pokoknya di sekitar itu kamarasika. Tidak mengganggu lalu lintas, masih mengalir jalannya. Cuma ya memang ngabluk saja ketika lewat sana.
1: Berkebul.
0: Berkebul asapnya, betul. Pak Rukin.
5: Selamat pagi Rasika. Situasi pagi. Jalan depan PT HIT Sayung terpantau ramai lancar. Jalannya sudah kering mas, gak ada air sedikit pun.
0: Oke, matur suwun. Nah itu kawan S terbukti nggih, lancar ya.
1: Lancar.
0: Pak Wasimin. Nah, ini juga nih, kasih info di Arterio Sudarso.
6: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.
6: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi? Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Black or white? Kenapa kemudian masyarakat kota Salatiga dan kota Salatiga bisa disebut sebagai kota yang toleran, penuh dengan inklusivitas yang bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik? Salah satunya adalah orang-orang Salatiga itu bisa berada di tengah. Dia tidak melihat itu adalah hitam, dia tidak melihat itu adalah putih. Karena kalau dari banyak keterangan orang, semakin cerdas seseorang itu adalah justru malah semakin abu-abu pandangannya. Jadi tidak hanya terpaku ke satu hal tertentu.

0: itu adalah salah satu tanda dan tingkat kecerdasan seseorang. Nah, kenapa kemudian kota Salatiga bisa disebut sebagai kota yang toleransi? Ya, karena masyarakatnya mereka bisa melihat banyak sisi itu menjadi sebuah keindahan dan keberagaman. Tidak semuanya harus hitam, tidak semuanya harus putih. Masyarakat kota Salatiga bisa berada di tengah-tengah dan itu yang kemudian bisa membuat kotanya guyub dan toleran.
1: Rukun.
0: Betul sekali. Tidak harus hitam, tidak harus putih. Kan kalau kita dengar banyak ahli, banyak akademisi, banyak profesor mengatakan justru kalau kita semakin tinggi tingkat kecerdasannya itu justru malah kita tuh semakin abu-abu pandangannya. Jawabannya akan tergantung itu adalah sebuah jawaban yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang loh. Karena posisinya ada di tengah.
1: Ya, aku juga gitu, tergantung. Yang penting jangan sampai tergandeng. Itu kan sumber kesenangan.
0: Dan by the way, lalu lintas lancar. Wis, percayalah kawan
1: segala
0: Rasika.
1: Segala sisi, segala sudut di hari Jumat ini terasa banget dari tadi.
0: Terapa?
1: Konfirmasi suasananya lancar.
0: Nah, itu ya kawan Rasika.
1: Segala sudut ya.
0: Kawan Rasika mau kemana, jawabannya ramai lancar. Sekali lagi.
1: Kita syukuri dengan berjalan sesuai dengan koridor yang ada, sesuai SOP, dan tetap bijak di jalan raya karena keteraturan dan juga kedisiplinan Anda itu akan mempengaruhi terhadap kelancaran lalu lintas juga.
0: Ya, betul sekali. Jadi, Kota Semarang, intra Kota Semarang tadi ada insiden kebakaran lahan kosong di tepi jalan Arterio Sudarso sekitar Holy Stadium dan Flyover Madukoro. Sudah ada penanganan total, berarti sekarang ada tambahan satu armada lagi, 6. Ada 6 armada di kawasan Jalan Arterio Sudarso, kawan, untuk pemadaman lahan kebakaran lahan kosong. Tapi lalu lintasnya masih lancar saja. Lalu yang kedua, Sayung lancar. Kedua arah tidak ada kendala meski ketinggian maksimal gelombang pasangnya mencapai 0,9 di jam 6 sampai jam 7. Ya kalau jam 8 kayak gini ya biasa ya, Kubro Genok sudah mulai rapet toh biasa.
1: Biasa banget.
0: Kubro sudah, wes ya Kubro mah sudah 4 tahun kayak gini ya, nanti masih ada 1 tahun lagi.
1: Penyempitan-penyempitan, betul. Ada bolak-balik kendaraan dan juga ada yang mandek jalan, itu biasa karena memang lagi ada peningkatan mutu kualitas jalan juga di seputar Kali Gawe.
0: Genok juga sudah mulai ramai karena puter balik di Gebang Anom dan Padiraya, jadi sudah mulai ramai saja ya. Masih belum sampai yang macet panjang hingga 1 kilo, 2 jadi, kilometer gitu belum.
1: Tenang saja, hadapi dengan santai, hadapi dengan rasa yang ikhlas.
0: Semarang Kendal Weleri bahkan hingga Pekalongan lancar, Semalang Solotigo apalagi ya.
1: Nih, Solotigo lagi ada rame-rame, jadi Anda perlu lewat lingkar saja, tidak usah masuk kota ya.
0: Ya, iya betul sekali. Mungkin kalau Anda perjalanannya mau lewati Solotigo, ya mungkin bisa lewat tol atau bisa lewat lingkar Solotigo. Lingkar Solotigo
1: nanti sudah Anda melewati kota aman, nyaman.
0: Betul.
1: Itu untuk pagi hari ini di hari ke-24 bulan Juli 2025, tanggal cantik.
0: 26.
1: 26.
2: Mana kota? Rasika.
0: Pak Didi, sedikit Setiawan.
1: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Pagi tadi saya juga meluncur dari Mangkang ke Pamulasih ya. Terus Pamulasih ke Beringin, ngalian Beringin ya, saat ini turun SMA 8. Lalu lintas masih terpantau lancar dan cuacanya sudah mulai cerah walaupun hawa dinginnya masih terasa di pagi hari ini. Saya Mas Yuda dan Mas Jawa sebagai orang Semarang yang aslinya saya dari Semarang, saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Salatiga yang ke-1276 ya. Itu adalah saudara tuanya Mas Jamal, kalau Mas Jamal 1276 itu Salatiga. Bulan dan tahun kelahiran saya itu 1276. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Oke.
3: Semoga Salatiga menjadi kota yang elegan, yang mendunia ya, dan tetap dijaga kesejukannya.
0: Matur suwun Pak Didi. Ki, sing lapor lalu lintas di Kota Semarang di Pantura barang kok ya tetep punya kenangan di Salatiga ya.
1: Iya, semuanya kok kelingan.
0: Semuanya kok punya kenangan di Salatiga.
1: Cili aneh sampai rutenya. SMA aneh Salatiga tetap kelingan.
0: Lah ya, Bu Tati.
4: Pagi, Om Jamal.
0: Pagi, Bu.
4: Dan dan kawan Rasika ya. Info perjalanan dari Candi Panataran ke Citarum sono lancar ya. Ini walaupun Jumat, biasanya Jumat itu muntel, ini kok longgar gitu. Oh iya Mas, selamat hari jadi untuk Salatiga. Aku juga lahir dari Salatiga. SD-ku di Salatiga Sidorejo Lor 1 ya. Terus SMP-ku di Pangudi Luhur. Terus SMA-ku ikut di Balikpapan gitu. Terus kuliahku di Semarang di ASM ya. Dulu terkenal LPK gitu. Terus aku kerja dapat jodoh juga di Semarang. Jadi aku sekarang penduduk Semarang. Walaupun keluarga besarku masih di Salatiga gitu. Aku juga sering pulang Salatiga karena di sana pemakaman keluarga di Salatiga. Yang dari jauh-jauh di kepulauan pun dimakamkan di Salatiga, di kuburan keluarga gitu. Kalau aku pensiun, aku gak pengen tuh pulang Salatiga, karena Salatiga sekarang panas. Mending aku sama aja di Semarang, karena berasku, turun aku di Semarang gitu Mas. Terima kasih. Sekali lagi selamat hari jadi Salatiga. Maju terus.
0: Amin. Oh alah, tak kira tuh turunaku tuh apa ya, turunanku.
1: Anak-anak putu gitu. Maju terus, maju tak surung, mundur tak ganjel.
0: Pak Dimitri Susilo, saya lahir Solo 3, lulus SD, sekolah di Jogja, bertugas di luar Solo 3, pulang kampungnya di Jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga. Menurut prasasti Plumpungan, Solo 3 itu sudah ada sejak 750 Masehi seusia Candi Borobudur. Kota kuno bahkan purba. Dari Setara Institute for Democracy and Tolerance selalu menempatkan Kota Salatiga di peringkat atas sebagai kota paling toleran di Indonesia. 71% mayoritas penduduknya Muslim, 19%-nya non-Muslim, tapi guyup rukun. Banyak bangunan kuno artistik, banyak yang ludes juga dan disulap jadi bangunan gaya baru. Dan sekarang kota ini beberapa isu yang dialami Kota Salatiga. Pak Dimitri Susilo menyoroti, satu, trotoarnya pada rusak, kotor, dan rumputnya tumbuh liar. Dua, jalanan masih banyak yang berlubang. Tiga, air PDAM sering mampet. Dan empat, beberapa bangunan itu mangkrak di Kota Salatiga. Seperti beberapa bangunan rencana untuk pasar mangkrak. Pasar yang ada pun juga masih semrawut. Wah, keren. Ini dari berbagai doa dan harapan yang ada, Pak Dimitri menyoroti apa yang masih kurang dari Kota Salatiga ya. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga, The Sustan Van Mideri Java, kota paling elok di Jawa Tengah. Matur suwun Pak Dimitri, wah kita simpen ini atensinya. Kudu sampai di Kota Salatiga ini, kudu sampai Pak Dr. Robi ya. Cakep ini atensinya Pak Dimitri, apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan untuk Kota Salatiga, betul?
1: Betul sekali, dan mudah-mudahan terus meningkat, terus meningkat, meningkat.
0: Pak Resep Afditi ya.
5: Mas Jamal, wah saya itu nek saparan selalu saja setiap tahun ada cerita yang lucu Mas, karena saya kan kalau saparan itu kan tiap tahun dapat undangan buat ke daerah sekitaran Ketasan dan sekitarnya di bawah kaki Gunung Merbabu ya Mas. Jadi kadang ngajak temen gitu kan Mas. Itu aku kalau kesana itu aku sudah ngasih clue Mas. Kalau makan diperhatikan, makannya jangan banyak-banyak. Sidik-sidik saja, tipis-tipis. Dia baru masuk satu rumah sudah makannya itu satu piring Mas. Terus? Padahal dalam sehari itu aku yang tak kunjungi berapa Mas Jamal? 15 rumah.
0: Buset.
5: 15 itu kan memang wajib harus makan semua ya Mas. Jadi wah, delek-delek itu teman saya.
1: Bener.
5: Ngambil yang penting menghargai jamuannya, kita cicipi makanannya gitu Mas. Jadi tipis-tipis gitu ya.
0: Iya, aku lucu, pengen ke saparan gitu.
1: Bisa saat ini mungkin ada beberapa tuh daerah tadi yang masih saparan di
0: iya, ayo sama kamu, mah aku nek dhewe.
1: Aduh.
0: Merasakan saparan lah, terus nanti di rumah enggak sungkem toh? Enggak, ngobrol aja toh.
1: Ngobrol-ngobrol ya, saparan yang ngobrol-ngobrol apa macam-macam. Wis langsung disuguhi mangan, suguhi ngombe, dahar. Kebar dahar pamit. Nanti ke tempat yang lain lagi gitu lagi.
0: Terus nanti kalau pas dahar lu kok keseso?
1: Iya, digledakin.
0: Lu kok keseso toh Mas Yuda, Mas Jamal lo niki lo Mas tase seru le ngobrol lo kok keseso ajeng teng pundi?
1: Langen tangga sebelah kok. Niku tangga sebelah kan dereng. Oh nggih nggih pun monggo. Ngono-ngono gerak arep nyiduk. Lu kok keseso?
0: Lu kok keseso toh Mas Yuda, Mas Jamal kok ajeng pamit mawon.
1: Dereng pamit niki lagi nyiduk sego ya.
0: Keseso le mangan maksudnya. Pak Erna Mas Yuda.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Update perjalanan sudah sampai Payaman, Pasar Payaman. Untuk lalu lintasnya lancar, cenderung sepi. Tidak ada obstacle sama sekali. Tadi via tol juga lancar. Untuk truknya minim ya hari ini. Di akhir-akhir ini beberapa minggu terakhir truknya untuk di pagi hari sedikit untuk dari arah Semarang ke Magelang gitu. Untuk Mas Yuda dan Om Jamal,
1: okay.
6: Itu saparan kan kalau di Temanggung banyak toh, Mas Yud. Kalau di tempatku aja

0: matematik itu dia bidangnya di engineering biomedis atau semacamnya gitu deh. Cukup spesifik untuk bidangnya. Cuma kalau yang Friesland Campina ini dia manufaktur susu gitu. Dia dari Belanda. Okay. Terima kasih.
1: Nah, terus Pak Erna Wasindo. Nih ada Pak Lang Prabawa Sistani nih, sampai ngirimi
2: punya,
1: atensi loh ki Pak Lang.
2: Yang punya base
1: sing duwe base iki wong Solo 3 iki paling ya.
2: Oke, bagian perbisan gimana nih Pak Lang?
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal
2: selamat
3: dan
2: pagi
3: kawan-kawan Rasika. Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Wah ini saya turut senang dari tadi dengerin Rasika bahasnya HUT Kota Salatiga.
2: Kota Anda.
3: 276 tahun. Dan saya sebagai warga Kota Salatiga, kelahiran Salatiga, merasa bangga dan tersanjung karena Salatiga ini nampaknya sekarang jadi idaman banyak orang untuk tinggal dan sering digadang-gadang menjadi kota slow living terbaik di Indonesia. Lihat dari sosmed-sosmed banyak selebgram-selebgram, artis-artis dari luar kota, dari ibu kota negara kita main ke Salatiga, nampaknya luar biasa sekali dan banyak yang pengen tinggal di Salatiga. Seperti tadi ada yang minta rekomendasi di mana. Kalau menurut saya yang masih mungkin bisa dikembangkan di Salatiga itu untuk tempat tinggal dan nyaman sekali itu di seputaran Noborjo. Kalau menurut saya di sana masih banyak tanah-tanah kosong yang luas-luas dengan backgroundnya Gunung Merbabu, tidak jauh dari terminal Tingkir, dan akses jalannya itu sudah besar, bahkan bisa dilewati truk besar persimpangan seperti itu. Dan sepertinya memang Salatiga ini ditakdirkan untuk menjadi kota yang gemah ripah loh jinawi, di mana di prasastinya Salatiga itu tertulis kata bahasa dari Sanskerta itu Sri Astu Swasti Prajabiah, yang kalau tidak salah artinya semoga sejahtera, selamatlah rakyat semuanya. Begitu. Dan saya dulu juga pernah meninggalkan Salatiga kira-kira sekitar 4 tahunan. Dan saya cuman ikut kerja di Salatiga itu hanya 1 tahun. Selebihnya saya menjadi pelaju Salatiga Semarang dan sekarang menjadi pelaju rutin Salatiga Kabupaten Semarang, tepatnya sampai di Bergas
1: Mujil. Makanya ya Pak Lang Prabawa Sista, orang penting di sebuah karoseri terbesar di Indonesia ya, wong Solo 3 ya.
2: Iya, wong kene kono wis aja dianggap pelaju.
1: Wis Solo 3 iki wis istimewa-istimewa. Ora terima artis lah Pak, berarti bisnismen, pengusaha, orang-orang penting di berbagai sektor industri kan juga banyak wong Solo 3 kan.
2: Banyak. Ayo progon.
3: Terus tradisi saparan itu setahu saya memang tradisinya warga masyarakat yang tinggalnya di seputaran lereng Gunung Merbabu. Jadi dari sebagian Kota Salatiga, sebagian Kabupaten Semarang, dan juga sebagian Kabupaten Magelang, warga-warga pegunungan biasanya itu jadi mereka pasti kalau saparan itu lebih gede, lebih meriah daripada hari raya apapun gitu. Dan semua orang yang hadir mampir itu wajib makan. Jadi Bung Yuda kalau pengen ngikuti saparan pastikan lambungnya kuat untuk diisi sebanyak-banyaknya makanan. Berapa rumah pun sampean mampir pasti diaturi untuk makan. Cuman kalau di desa saya, di kampung saya, tepatnya di Karangalit, atasnya grogol, itu menurut orang-orang tua tradisi saparan ini tidak ada karena pesan danyangnya dulu tidak suka keramaian. Begitu.
1: Oke.
2: Tidak usah ramai-ramai, ini tetap mangan-mangan toh Pak.
1: Iya toh ya.
2: Sayu brokonco yang Solo 3 kotane adem, arep mangan opo-opo ono ning Salatiga suasane penak, sing arep kerja ayo podo balik mrono.
1: Cakep di lagunya nih, ora iklan mie ah.
2: Ayo. Sing Salatiga. Baleni yo angel.

0: lagu apa lagu sekali pakai?
1: Asem.
2: Lagu sekali pakai.
0: Nih, ada ketua DPRD Kota Salatiga yang akan menyampaikan ucapannya dalam hari jadi kali ini.
2: Monggo, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dan Jaisa Khalid, Ketua DPRD Kota Salatiga, dalam kesempatan yang berbahagia ini ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MARA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1276. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti Raja Biar.
0: Nah itu ucapannya. Tadi Pak Wali Kota sudah muncul jam 7 pagi loh. Udah banyak yang dengar tuh tadi Pak Dr. Robi Hernawan pesannya untuk warga Kota Salatiga. Kemudian juga barusan Pak Danca Ishak Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga juga mengabarkan, silahkan berkarya kemanapun itu tetap membawa nama Salatiga.
2: Sebelumnya tadi yang nyanyi itu Pak Ketua Penyiar Salatiga.
0: Ketua Penyiar
2: Tentang Salatiga.
0: Salatiga pagi ini.
2: Apa yang memberitakan tentang Salatiga?
0: Yuk masuk Pak Wawan, yuk wes pun Bang Jamal berangkat ke Salatiga. Jangan lupa bawa stiker dan merchandise ya. Rame pasti kalian berdua di sana. Okay. Ojo angko ndak aku kalah sama Pak Wali Kota. Ndak pekewoh nanti kalau besok kita ngalahi rame ya.
2: Ini kan lagi ada acara besok karena sudah selesai acara.
0: Ini harinya Pak Wali Kota dan jajarannya.
2: Hari ulang tahun kebetulan.
0: Besok kita tak gawe rame-rame dhewe.
2: Momen saparan aja kan ada besok.
0: Iya, yeah, betul sekali. Kok nek kita semua ngalahi keramenan pekewoh atau kita rasopan ya. Masuk nanti malah orang-orang pada ke kita nanti enggak ke para pemangku kebijakannya Salatiga nek kita ke sana.
2: Ke sana merlokke untuk nderek mak.
0: Pak Saryono selamat pagi, selamat Jumat berkah di acara Sadranan Sidomulyo Ungaran Kabupaten Semarang.
2: Sidomulyo juga ada Sadranan hari ini.
0: Bu Retno Lestari, Mas Yudmat Jamal, kalau saya ke Salatiga nggak pernah lupa beli bakpao terkenal dan enak di Salatiga, bakpao Luber. Betul, setuju Bu Retno, bakpao Luber. Pokoknya kalau pulang juga harus beli oleh-oleh bakpao Luber dari Salatiga dan Gedok Ketan.
2: Dan juga Gedok Yuda, iya betul.
0: Coya. Hmm. Bu Santiwara Tri Astuti, saya lahir dan sekolah sampai SMA di Salatiga, okay. Menikah tanggal 24 Juli di Salatiga juga.
2: Oke.
0: Pak Dananjaya, selamat hari jadi Kota Salatiga, kota indah penuh toleransi, semoga semakin berseri dan pesat pembangunannya. Ini mengabarkan dari gerbang tol Salatiga yang juga jadi gerbang tol terindah indah
2: seluruh
0: di Indonesia.
2: Asia Tenggara.
0: Woi, Asia Tenggara dong. Yeah. Budiah Wulan, makasih Mas Jamal untuk lagu Salatiganya ya. Walaupun mambu-mambu mi Mbowi Jamal gitu. Aku juga gak expect kalau nadanya nada mi loh.
2: Yang penting kata-katanya kan bagus Bu.
0: Pak Danet, maksud Pak De Jamal, aku ya pengen tinggal di Salatiga ya. Ayem ketok ya. Saya pas weekend ada kesempatan pasti juga jalannya ke daerah Salatiga kok.
2: Salatiga, ya.
0: Nih Bu Nuning Widiawati nih sekarang mentasbihkan diri sebagai pelajo baru Salatiga Jeporo ya. Wis ora Banyumanik lagi.
2: Wis monggo pada tindak punti sing penting hati-hati nggih Bu.
0: Betul, Pak Adi Nugroha Masjid Mas Jamal bilangkan PDAM Kota Semarang ya, air di perumahanku kok keruh sekali. Ya oke, matur suwun Pak Adi, tak singgolkan kawan-kawan di PDAM Kota Semarang. Kata atau slogan Bung Jamal pagi ini menarik ya. Maju tak surung, mundur tak ganjel, ojo lali mangan roti ganjel.
2: Itu maju tak surung, mundur tak ganjel.
0: Pak Iwan menyusuri Bawen sampai dengan Tol Krapyak lancar bersama Rasika menyusuri Sentral Java. Pak Eko Chandra, aku mau sarapan dulu on the way ki. Sudah sampai Salatiga.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Pak paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batok.
1: Rasika FM.
6: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, Guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, Guru.
9: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung

0: 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
1: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Kelana Kota Rasika.
5: Yang mempunyai acara dia menunjukkan di sini kita punya acara dengan tanda yang tulus, suci, indah dan penuh kebahagiaan.
6: Penjor itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa sih?
5: Penjor itu bahasa apa ya?
6: Penjor itu?
5: Kayaknya bahasa Bali ya, di Bali namanya penjor.
6: Bahasa Bali.
5: Kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia, penjor sebagai bentuk. Apa janur melengkung berwarna kuning sebagai simbol kemakmuran juga.
6: Oke. Pak Endi.
7: Selamat pagi, Mas Yuda.
5: Selamat pagi, Pak.
7: Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai orang yang lahir, tinggal, dan besar di Salatiga dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun Kota Salatiga yang ke-1270.
6: 1000 usianya.
7: Kota Salatiga tetap jaya dan selalu menjadi kota kebanggaan kita semua.
5: Amin.
7: Nah, untuk Salatiga, Mas, ini memang menjadi kota toleransi nomor 1 di Indonesia saat ini. Bahayanya cuma satu, Mas. Orang luar kota itu kalau datang ke Salatiga itu coba stay 2 atau 3 hari gitu lah. Misalnya weekend Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Pasti kok ujung-ujungnya aku kok pengen tinggal di sini ya. Nah, ini bahayanya di situ, Mas. Salatiga itu bikin orang jatuh cinta.
5: Ketagihan ya, Pak ya.
7: Nah,
5: aku kok pengen nanggurin ini ya.
7: Untuk tradisi saparan, Mas, itu memang sudah sejak lama. Sebenarnya itu bukan di Salatiga saja, tapi di lebih tepatnya di daerah arah ke atas ya, Kopeng, Salatiga, Getasan itu banyak tradisi seperti itu, Mas. Saya waktu kecil itu pernah salah jurus, jadi datang ke salah satu dusun di area Getasan itu diajak sama teman, itu masuk gang itu kenal atau tidak kenal harus masuk ke rumah dan harus makan. Jadi saya itu waktu pertama masuk rumah yang nomor 1 itu makan teko jikuk yang banyak. Bar malah tiap rumah kon masuk suruh makan, rumah terakhir lenger-lenger gak kuat makan. Jadi triknya itu nek misalnya saparan itu ya jikuknya sidik-sidik wae, Mas, diratani omahe itu. Oh iya, satu lagi, Mas Yuda.
6: Monggo silakan, apa mau cerita apa silakan.
7: Saparan itu, Mas, kenal gak kenal, gak usah bawa apa-apa. Yang penting kita kesana silaturahmi, ngobrol gitu, udah harus datang masuk makan itu. Nah, syaratnya seperti itu. Dan saparan itu malah jauh lebih rame daripada lebaran.
6: Nah, kuwi makane.
7: Karena memang itu kenal gak kenal ya, pokoknya harus
5: madang,
7: makan,
5: madang,
7: harus
5: datang. Plus saking rasika, wah!
6: Langsung disubyo-subyo.
7: Ayo, ini masih panjang ini saparannya ini. Kalau mau ya, Salatiga ini kan masih bergelombang itu di dusun-dusun itu, dan nanti lanjut lagi sampai di atas area Getasan itu masih ramai sekali. Monggo datang Bang Jamal, Mas.
5: Siap.
7: Langsung saja, nggak usah kenal, pokoknya datang silaturahmi makan gitu. Nggak usah bawa apa-apa.
5: Dadai liputan,
7: Selamat ulang tahun Kota Salatiga.
5: Siap.

0: Okay.
1: Jaya,
2: Mantul.
1: Jaya, jaya.
2: Amin.
0: Jaya, jaya, amin.
2: Enggak, saya tahu pertanyaanku dari tadi kan pada cerita saparan di Solo Tigola. Pertanyaanku, di rumah Anda menune opo iki untuk kalau nanti ada tamu, ada dayoh di tempat Anda? Ayo, masa opo ayo di rumah Anda jenengan semua ini, nah, yang di Solo Tigola.
0: Pak Urianto yang di Getasan, masa apa, Pak?
2: Masa apa nih kawan-kawan, terutama Pak yang di Solo Tigola?
0: Pak Wur nih warga
2: Getasan. Kak Tekon, ya, kan dari tadi menjelaskan tentang saparan tuh bagaimana begini, begini, begini, begini. Nah, pertanyaanku, Anda yang tinggal di Solo Tigola, di meja makan ada menu apa untuk... untuk yo. Suguhannya para apa para dayoh-dayoh. Hey, dayoh itu tamu ya.
0: Nasi ayam
2: yang pada datang. Ayo apa?
0: Dengan kentang.
2: Pak Thoyyib.
3: Jari-jaring tampaknya gampang terkatakan.
2: Wah, ini Pak Thoyyib ada di portal Katrol Ngalian nih. Ada apa cerita apa ki Pak Thoyyib nih?
4: Selamat pagi kawan Pasika, selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
4: Mas Yuda, Bu Jamal. Ejen melaporkan gerakah ada ketersendatan efek mobil bis nggak boleh masuk atau lewat di Jerakah, disuruh petugas untuk mundur gitu aja Mas, terima kasih.
2: Tertip toh berarti para petugasnya
0: ya sudah paham nih ya, semuanya ya.
2: Pak Dr. Arief Ridho.
5: Pak De Jamal, itu salah tiga, mulai tingkir itu kan mulai tahun berapa ya, 90 ya. Saya itu kelas 1 SD itu kalau menghafal salah tiga, Kota Madya salah tiga, ya terdiri dari satu kecamatan, Pak De Jamal. Satu kecamatan, 9 kelurahan kalau tidak salah, termasuk kelurahan saya Tegalrejo. Kalau kemudian mendapatkan penambahan wilayah dari Kabupaten Semarang, ya itu menjadi luas. Dulu batasnya kan ada gapura batu hitam kayak candi itu di Blotongan sama di sekitar Damatek itu. Jadi terminal Tingkir aja dulu masuknya Kabupaten Semarang. Tapi betul bahwa Salatiga itu terkenal karena pendidikannya juga maju. Teman-teman dari Kabupaten Semarang atau Salatiga Corek yang pinter-pinter itu Beringin, Ambarawa, Mbawen. Itu kalau sekolah kan di SMP 1 Salatiga, SMA 1 Salatiga. Itu ya sekolahan saya, banyak teman-teman dari Kabupaten Semarang.
0: Siap.
5: Atau Salatiga Coret yang okay. Sekolah di
2: Kota Madya
5: Salatiga. Terima kasih,
0: terima kasih.
5: Terlancar ya.
0: Oke, alhamdulillah Pak Dokter.
2: Des pokoknya. Pak Iwan, ini perjalanan dari Bawen mau ke Pringsurat bagaimana Masjid Mbah Jamal?
0: Aduh.
2: Wah, tadi ada Pak Ernawa Sindu tuh.
0: Ke selatan tuh Pak Ernawa mengaburkan lancar.
2: Udah sampai Sesang Magelang lancar kok. Lancar. Tadi juga terakhir kita munculkan jam 8, jadi kayak ini masih relevan lah ya. Dari Bawen lancar, sampai dengan
0: lancar,
2: Temanggung dengan
0: Sang lancar.
2: Yes, Bu Amalia Wulansari.
6: Pagi Bu Yuda, Mas Jamal, Mas Yuda, Bung Jamal. Ya, saya, ibu saya itu asli Salatiga, terus banyak keluarga juga masih di Salatiga gitu. Ya dulunya itu ngimpi sih pengen hidup di Salatiga karena dingin. Ingat sekali waktu itu kalau diajak ibu ke rumah kakek nenek itu dingin banget airnya juga, tapi sekarang panas. Nah, karena viralnya
2: Salatiga
6: slow living itu semua pada pindah ke Salatiga. Nah, ini sekarang sudah nggak layak deh kayaknya untuk jadi slow living gitu. Nah, apalagi udah ada lapangan padel. Nah, ini yang nggak menjadikan Salatiga itu kayaknya udah nggak layak lah gitu untuk slow living di apa masa tua menurut saya loh ini ya. Ya karena semua saking viralnya kemudian semua orang kesana semua. Nah ini saya rasa itu kok agak-agak gimana gitu. Nah ini ya tetap mengangani aja sih. Salatiga itu rame sih juga pasarnya juga di pasar raya itu kan semuanya berpusat di sana gitu, banyak makanan kuliner itu yang enak-enak. Tapi kalau kemudian tinggal gitu juga ini tanah harga propertinya itu udah naik drastis langsung melejit gitu sejak ada slow living itu
0: ya, mahal loh.
6: Itu sih nah, tapi ya tetap saya tetap suka gitu dibanding Semarang ya tetap enakan Salatiga sih
2: tetap. Geraha Candi Golfnya kalau di Salatiga tuh mana? Kalau di kota Semarang kan istilah yang paling atas langit kan Geraha Candi Golf nih. Kalau di Salatiga itu ada nggak sih? Kayak pusat
0: di warga Salatiga yang tahu nih.
2: Pusat-pusatnya yang istilahnya ya pusat lokasi paling premium untuk tinggalnya di kota Salatiga tuh? Atau
0: perumahan terkenalnya apa?
2: Perumahan terkenalnya di kota Salatiga tuh? Kayak kalau di kota Semarang ya top tier-nya adalah ya Geraha Candi Golf kan. Nah kalau di kota Semarang, di kota Salatiga tuh ada nggak sih lokasinya? Ya siapa tahu nanti Bung Jamal mau survei ke sana.
0: Iya nih, kapan-kapan.
2: Kapan-kapan ya. Kalau Geraha Candi Golf kan udah tahu tuh harganya segitu kayaknya. Wah, ya, ojo sih. Dan mending cari Salatiga sisan kan.
0: Sekalian saparan, nanti lihat-lihat ya. Di mana?
2: Di kota Salatiga ya, bukan Salatiga Corek ya. Bukan paham, di Kabupaten ya. Semarang ya.
0: Di pinggir-pinggir Salatiga aja.
2: Oh, pinggir-pinggir.
0: Di mana?
2: Pak Iput, selamat pagi. Ini Pak Iput lagi antre di kawasan Pantura Trimulyo Juwana Rembang. Apakah ada kemacetan ya? Mohon infonya.
0: Mau ke Semarang?
2: Ini kalau katanya Pak Iput sih ke timur ya.
0: Mau ke Juwana
2: Rembang. Juwana arah Rembang kok.
0: Tersendat tuh.
2: Juwana Rembang. Waduh, ada apa ya? Pak Iput, ini baru dari Pak Iput ya antriannya. Coba aku buka Pak Hari deh. Siapa ngerti Pak Hari? Ada infonya belum Pak Hari, perjalanannya sampai Pati aja ya.
7: Selamat pagi Mas Yuda.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.
8: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah ikan bisa tidur? Ikan memang bisa tidur, tetapi tidurnya berbeda dengan kita. Ikan tidak punya kelopak mata kecuali hiu, jadi matanya tetap terbuka. Makanya agak sulit untuk mengetahui apakah seekor ikan sedang tidur atau tidak. Ketika tidur, ikan tidak benar-benar terlelap. Ikan masih setengah sadar, karena harus waspada dari para pemangsa. Saking waspadanya, riak air kecil pun bisa membangunkan. Kalau ikan tidur, gayanya bermacam-macam. Ada yang masuk ke tempat persembunyiannya, ada yang tidur sambil bergerak berlahan, ada yang benar-benar diam kayak patung, ada pula yang posisinya tidur seperti posisi sakit atau mati. Ada juga ikan yang sebelum tidur bersiap-siap dahulu. Misalnya, ikan kakak tua akan mengeluarkan lendir seperti jeli. Lendir itu menutupi dan melindungi tubuhnya dari pemangsa. Bentuk lendirnya mirip kepompong transparan. Nah, setelah itu, ikan kakak tua mulai tidurnya dengan berbeda. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM.

0: jam 10 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 447241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Inilah Ngobras Dirasika. Ngobrol asik Dirasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Ada Bagus AA yang hadir untuk menemani Anda sampai jam 11 nanti. Selama 1 jam kita akan ngobrol tentang kepemiluan, demokrasi dan lain sebagainya. Dan tentu saja bersama saya Bagus AA dan sudah hadir di studio salah seorang narasumber. Kalau kita berbicara soal demokrasi, pemilu dan lain sebagainya, itu temanya adalah berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tema kita siang hari ini lebih menukik lagi, menjaga nyala demokrasi di masa non-tahapan. Wow, seperti apa? Nyala demokrasi harus dijaga loh, jangan sampai surut atau bahkan padam. Ya, kalau subtemanya nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana KPU tetap hadir untuk masyarakat meskipun tidak sedang menyelenggarakan pemilu. Sudah hadir di studio narasumber kita dari KPU Kabupaten Pekalongan, Mbak Lailatul Izzah. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Mbak Lailatul Izzah?
4: Alhamdulillah sehat baik Mas.
3: Alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu kan. Tema kita kali ini menepis dugaan adanya makan gaji buta.
4: Betul. Karena kalau di luar non tahapan gitu kan ya? Kita kurang tersorot. Nah, padahal pekerjaan-pekerjaan kita tetap banyak juga.
3: Betul. Padahal manakala tahapan itu sudah dimulai seringnya di tepi jurang terus. Makanya kita tema kita siang hari ini menjaga nyala demokrasi di masa non tahapan. Berarti memang tahapan kalau kita lihat sih paling cepat mungkin di 2027 akhir ya.
4: Pertengahan.
3: Nah, insya Allah. Berarti pertengahan 2027 KPU mulai terlihat lagi.
4: Sudah betul, sudah mulai dilirik lagi ya? Disorot-sorot lagi gitu ya.
3: Mbak Izzah, banyak masyarakat menganggap KPU itu hanya muncul 5 tahunan ya. Apa yang sebenarnya dikerjakan KPU ketika tidak ada tahapan pemilu seperti sekarang ini?
4: Iya, kelihatannya 5 tahunan karena brengnya 5 tahun sekali. Iya. Padahal kalau sebelumnya kayak nanti aja pilkada kan beda nih. Betul. Antara tahunnya ya. Kalau kemarin mungkin iya kelihatannya di tahun 2024 aja itu ya.
3: Ramai banget.
4: Kalau pas 2019 ataupun 20 agak selisih 1 tahun ya, agak panjang itu. Nah, yang kemarin memang iya, padahal tahapannya itu hampir 2 tahun loh Mas.
3: Dan berdarah-darah
4: gitu. Berdarah-darah betul. Dan apalagi persiapannya. Cuma lah ini di non-tahapan ini kan sebenarnya kan ada banyak persiapan-persiapan yang dilakukan KPU.
3: Okay.
4: Tapi mungkin lebih banyak tidak terlalu dipublish ataupun mungkin masyarakat tidak terlalu menyorot gitu ya. Jadi tidak tahu karena mungkin apa ya, agenda-agenda yang kita kerjakan juga tidak begitu ini banget, tidak banyak melibatkan masyarakat. Tapi sebenarnya tetap ada kegiatan.
3: Tetap ada ya?
4: Tetap ada kegiatan. Jadi
3: apa saja itu salah satunya? Mungkin kalau yang triwulan saya masih
4: pemutaran
3: data pemilih ya.
4: Betul, betul.
3: Itu mengundang beberapa pihak gitu kan?
4: Betul,
3: koordinasi.
4: Iya.
3: Jadi kawan Rasika tidak tidur nyenyak loh KPU loh.
4: Iya.
3: Ada lagi enggak masalah itu?
4: Ada. Jadi gini, kalau untuk di non tahapan, kalau kita bahasanya non tahapan ini sebenarnya ada persiapan secara administratif. Salah satunya kita buat RAB untuk pilkada berikutnya. Kayak kemarin kita begitu selesai, kita langsung bikin RAB untuk pilkada 2029 sebelum ada putusan MK kan. Ya, jadi kita sudah tuh selesai di tahun 2025 akhir itu kita sudah siap, bahkan sudah kita sampaikan RAB-nya nanti untuk 2029 berapa dengan estimasi pemilih, estimasi TPS dan sebagainya. Nah, apalagi ini sekarang ketika putusan MK ini kan mundur jadi 31. Kita juga harus berhitung
3: yang
4: lagi.
3: Dan DPRD ya.
4: Iya, yang pusat nasional dan lokal.
3: Ya.
4: Nah, yang
3: perbedaannya itu nasional dan lokal.
4: Jadi kan nanti yang di 2029 ini kan pemilu nasional. Pemilu nasional itu pemilih presiden dan wakil presiden, DPR RI sama DPD.
3: Tiga itu aja ya.
4: Tiga surat suara aja. Nah, ini mungkin kalau untuk anggaran semua ranah KPU RI ya, karena pemilu
3: nasional.
4: Nah, kalau kemudian untuk lokalnya ini kan berarti ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, terus gubernur, bupati
3: atau wali kota.
4: Atau wali kota, betul. Okay. Nah, itu yang kemudian kalau kita di pemilihan bupatinya kan. Itu kita sudah siapkan. Kemarin
3: RAB-nya.
4: Ini masih lah karena begitu.
3: Rajin ya.
4: Lah, kita benar-benar kerja loh, Mbak. Cuman karena tapi kan tidak semua orang tahu apa yang kemudian kita kerjakan untuk menghitung estimasi pemilih. Kita juga harus menghitung. Nah, dengan adanya pemutaran data pemilih berkelanjutan, kita tahu dalam satu tahun itu berapa sih penambahan pemilihnya.
3: Nah itu persentasenya kan
4: berapa
3: diestimasikan nanti di 2031 atau 2031 itu seberapa gitu kan.
4: Oke. Itu salah satunya mas.
3: Tapi ada masyarakat yang, kalau misalnya masyarakat nih, kadang kan apalagi Pekalongan ya, hal-hal yang bersifat pemilu dan lain sebagainya itu yang penting ada duit, saya datang gitu kan.
4: Nah itu.
3: Bahkan kadang mereka itu kalau mereka tidak merasakan kehadiran KPU di masa non-tahapan, apakah itu berarti KPU gagal membangun komunikasi publik, Mbak?
4: Nah gini, sebenarnya kan di KPU sendiri di masa non-tahapan ini kita punya 3 agenda yang prioritas.
3: Wow, ada
4: yang
3: ya?
4: Ada yang kita jalankan terus.
3: Iya.
4: Pertama ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
3: Oke, yang per 3 bulan itu
4: per
3: ya.
4: Per 3 bulan. Nah, per 3 bulan itu plenonya yang kita kemudian publish ke masyarakat DPTB per triwulan 1. Kita sampai berapa? Berapa ratus. Nah, itu tapi kan tiap bulan kita tetap, bahkan untuk kemudian untuk memvalidkan kita ada coktas, kita turun. Namanya coktas itu coklit terbatas, mencocokkan tapi hanya sampling aja dari sekian data yang turun dari KPU RI yang harus kita kemudian
3: coktas kan?
4: Itu kita ambil samplingnya beberapa.
3: Kita penentuan samplingnya seperti apa sih, Mbak, kalau boleh tahu?
4: Iya, kita cuman gini aja sih. So mama kayak kemarin yang ada nggak beberapa data-data itu yang masyarakat kita yang ternyata ada di luar negeri.
3: Nah,
4: ini kalau sampling coktas itu biasanya kita sesuaikan dengan anggaran, mas. Apalagi masa efisiensi, maksudnya gini, mungkin tidak semuanya bisa, tidak semua kecamatan bisa kita ambil samplingnya, hanya beberapa kecamatan aja sih. Jadi biasanya mungkin untuk semester ini kita ngambil di 10 kecamatan, nanti untuk berikutnya yang 10 atau 9 kayak gitu.
3: Oke. Anggaran negara kan tetap mengalir ya ke KPU meski tidak ada pemilu ya, Mbak ya.
4: Iya.
3: Nah, ini bagaimana publik bisa melihat bahwa anggaran itu benar-benar menghasilkan manfaat, Mbak?
4: Iya. Jadi karena kita instansi pemerintah pastinya dapat anggaran dari pemerintah ya. KPU itu kan vertikal, kita dapatnya dari KPU RI. Nah, mungkin biar teman pemilih tahu anggaran-anggaran yang diterima kita ini ada beberapa. Ada yang mungkin untuk gaji, gaji pegawai, terus kemudian operasional kantor, ya, kebutuhan kantor, sama kegiatan. Nah, mungkin yang tidak terlalu ini kan yang kayak gaji pegawai itu sudah pasti, kan, karena memang sudah ada hitung-hitungannya, sama kebutuhan kantor, ya. Nah, yang mungkin berasa itu di kegiatan, makanya mungkin kurang kelihatannya kegiatan KPU, karena kalau dulu di masa non tahapan kita masih bisa sosialisasi cost to kampus, cost to school, kita masih punya anggaran. Nah, di masa efisiensi ini non budgeter, dan ini yang merupakan tantangan bagi kami. Kita tetap harus bisa menjalankan, tapi bagaimana kemudian dengan ya non budgeter itu tanpa anggaran gitu ya.
3: Tapi tetap jalan kan,
4: tetap jalan, tetap jalan. Kita masih, jadi itu tadi
3: kasih ada contoh real, Mbak, biar masyarakat tahu nih. Masyarakat tahu KPU makan gaji buta saja saya tiap pagi nih. Apa namanya, bayar pajak tapi KPU-nya kalau tidak ada apa-apa diem aja.
4: Jadi tadi kan di masa non tahapan kita punya tiga prioritas ya, kegiatan. Yang tadi data pemilih ya, pemutaran data pemilih, terus pemutakhiran data parpol, yang satunya sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, di sosialisasi pendidikan pemilih untuk tahun ini 2026 ini, kita ada 80 sekolah yang target untuk kita datangi.
3: 80 sekolah
4: 80 sekolah itu terdiri dari SMA sederajat sama SMP sederajat. Jadi kita targetnya bukan hanya pemilih pemula, tapi pra-pemilih pemula.
3: Yang kira-kira di 2029 itu mereka punya hak pilih ya.
4: Ataupun 31-nya kan, karena SMP yang sekarang mungkin sekarang umur 12, ini kan nanti di 31 sudah jadi pemilih.
3: Jadi nah, gitu
4: itu,
3: ya.
4: Iya, kita target tahun ini sudah, jadi kita sudah mengumpulkan kepala sekolah SMA sederajat, SMP sederajat, kemudian kita sampaikan kita akan datang, tapi ya non budgeter itu, dan alhamdulillah sekolah mereka merespon baik, mereka menyambut kayak gitu. Jadi walaupun mereka tahu yang penting KPU datang gitu aja, mereka nyiapkan tempat. Alhamdulillah yang gitu.
3: Apalagi anak sekarang Gen Z itu urusan dongeng soal politik itu mereka nggak mau ya.
4: Tapi ada beberapa anak-anak sekarang ternyata kritis juga.
3: Oh gitu ya?
4: Iya.
3: Oh, jadi dari beberapa dari sosialisasi ghost to school atau ghost to kampus itu ya?
4: Kita sudah ada 50 sekolah yang sudah didatangi.
3: Wow.
4: Dari Januari sampai sekarang itu 50.
3: Dan 86 berarti kurang 36 ya?
4: 80. Jadi 80. Ya? Jadi kurang 30 lagi.
3: Aman lah sampai Desember. Setelah pemilu usai, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu menurut beberapa literasi justru cenderung turun. Apakah yang dilakukan KPU agar semangat demokrasi ini tidak ikut padam, ini menjaga nyala demokrasi beneran ini?
4: Iyalah, itu tadi kan kita tetap sosialisasi. Cuman karena sosialisasi ini kita sebenarnya bukan hanya sekolah, bukan hanya pemilih pemula ataupun pra pemilih pemula, tapi sebenarnya kita juga ada segmen untuk perempuan, disabilitas, dan untuk disabilitas ini kita selain mungkin komunikasi dengan Bina Akses, kita kemarin juga sudah mulai mendatangi SLB.
3: Sekolah luar biasa.
4: Betul, itu kan ternyata punya sampai SMA.
3: Dulu
4: kan kita taunya SDLB aja kan. Ternyata ini kan sampai SMA. Di mana mereka berarti kan usia-usia sudah pemilih. Dan mereka sebagai warga, mereka kan juga punya hak pilih.
3: Punya hak untuk dikasih edukasi, sosialisasi juga gitu.
4: Insya Allah Agustus Mas kita nanti
3: bagus itu.
4: Pendidikan pemilih di
3: kabar-kabar. Mas Agus rilisnya ya, Mas. Apakah KPU hanya bertugas menyelenggarakan pemilu atau juga punya tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi sepanjang waktu? Ini berat sekali nih.
4: Lah itu salah satu kita menjaga kualitasnya di situ. Kita tetap ya mungkin kita tetap menggunakan medsos seperti ini, salah satunya matur nuwun Rasika memberikan kesempatan kepada KPU kita berbagi informasi gitu ya. Kita juga menggunakan medsos-medsos KPU, web kita juga memberikan informasi, itu salah satu upaya dari KPU Kabupaten Pekalongan untuk menjaga itu. Selain itu ya kita langsung kita karena ya ini lagi-lagi masa efisiensi lebih banyak pasifnya Mas.
3: Tapi jadi KPU juga ternyata dapat efisiensi juga ya.
4: Iya, semuanya kayaknya
3: ya Allah.
4: yang jelas gini, mungkin untuk kegiatan yang berasa banget akhirnya kegiatannya itu kita tantangannya gitu ketika non budgeter kita harus tetap kerja. Makanya mungkin nggak ada lagi yang kayak dulu bisa bagi-bagi kaos, bisa bagi-bagi, ya itu akhirnya kita datang, untungnya ya itu kayak lembaga-lembaga ormas ini kita juga kasih informasi bahwa kita siap hadir. Jadi mungkin memang kita pasif, kita ngasih informasi ke mereka, tapi kita tidak bisa memberikan kegiatan ke mereka. Jadi kita numpangi aja kegiatan-kegiatan mereka seperti itu.
3: Kalau kita lihat tadi, saya sempat singgung bahwa anak muda sekarang itu lebih tertarik media sosial daripada bicara politik ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang atau bahkan sekarang perkembangannya sudah banyak untuk mereka kritis terhadap demokrasi. Ini bagaimana KPU bisa masuk ke ruang mereka tanpa terkesan menggurui, Mbak?
4: Nah itu, alhamdulillah pengalaman saya, saya datang ke sekolah-sekolah kemarin, kita lebih banyak ke SMA Sederajat. Ini di SMA Sederajat ini ada kok dari mereka beberapa yang kritis, cukup kritis. Jadi memang tergantung kepada anaknya. Dan ketika saya sampaikan ya pentingnya demokrasi dan apa saja, apalagi ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan itu kan tentang money politik.
3: Nah,
4: dan ternyata saya juga kaget, mereka itu ternyata juga paham itu dan mereka maksudnya gini, bahwa itu tuh tidak baik dan kemudian bagaimana kemudian itu untuk bisa di ini ya. Nah itu mereka, pengalaman saya ngisi ke sekolah-sekolah itu banyak juga anak-anak yang kritis.
3: Rata-rata bertanya apa? Ini kan dari target 80 sudah berjalan 50. Rata-rata anak-anak yang kritis itu bertanya terkait apa sih Mbak? Apa money politik atau bagaimana mereka ingin menjadi seorang politisi atau apa?
4: Lebih banyak ke salah satunya adalah money politik.
3: Oke.
4: Mereka itu prihatin, prihatin dengan maraknya itu kan, maraknya money politik. Dan bagaimana kemudian money politik itu bisa anulah ya. Nah, saya kembalikan kepada mereka. Biasanya saya kalau mereka tanya tentang money politik, karena tanggung jawab KPU adalah pendidikan pemilihnya. Ya, saya sampaikan, saya hitung-hitungan saja. Ketika sampean pada waktu milih dapat dikasih 100.000 dibagi 5 tahun, setahun cuma 20.000 beli sebelah hal selesai. Ya kan, karena mereka kan kalau saya mungkin bakso gitu ya. Generasi saya bakso kan.
3: Betul.
4: Generasi mereka kan generasi sebelah.
3: Saya tahu, Mbak.
4: Generasi mereka kan sebelah. Saya cukup dalam sampai nongkrong di apa? Di warung sebelah 20.000 itu kan sebelah sama minumannya selesai sekali nongkrong.
3: Betul.
4: Itu untuk membayar 1 tahun dan mereka cukup kritis banyak ya tentang apa ya? Mungkin kalau mereka kan merasakan kayak fasilitas-fasilitas umum yang kurang bagus itu mereka kemudian ya bagaimana menyalurkan itu untuk bisa. Nah makanya saya lagi-lagi makanya ini mungkin salah satu yang harus tetap dijalankan adalah untuk dapat sosialisasi seperti itu, karena ketika ya mereka apa ya, kita ingatkan bahwa demokrasi ini ya di tangan mereka. Mau seperti apa.
3: Betul.
4: Itu jangan-jangan kemudian pasif apalagi apa ya pesimis gitu ya. Nah itu
3: ada
4: kan,
3: yang di luar konteks nggak Pak kalau yang tanya-tanya
4: enggak sih
3: sampai
4: masih,
3: KPU tidak bisa menjawab ini bukan ranahnya KPU misalnya
4: enggak sih masih tapi lumayan, pertanyaannya lumayan kritis-kritis lah. Masih sekitaran situ masih tentang ya pemerintahan kita, masih tentang demokrasi, masih semua itu. Tapi mereka, kalau saya melihat banyak beberapa itu cukup kritis, padahal mereka baru kelas 1 SMA, kelas 2 SMA gitu.
3: Baik, kita break aja dulu sebentar ya. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan menjaga jangan sampai padamnya marwah demokrasi bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kita simak pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
8: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
13: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
12: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
14: Paket.
12: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
13: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
12: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
15: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
12: Nah, iki baru mantap, Bu.
13: Gaspol mana, Pak?
15: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
16: Rasika Pekalongan.
15: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
3: Baik. Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Kalau hari Jumat versinya berpalekat ya, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita siang hari ini bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mbak Lailatul Izzah, menjaga nyala demokrasi di masa non-tahapan. Oke, sekarang kita masih terkait dengan masyarakat lagi. Masih banyak masyarakat yang percaya hoax politik lebih cepat daripada informasi.

0: langsung live gitu ya. Jadi mungkin makanya salah satu ya medsos kita tingkatkan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan KPU yang kita live. Jadi biar harapannya informasi langsung ke masyarakat. Nah ini yang memang kemudian jadi prihatin, ini hoax. Hoaxnya luar biasa. Dulu aja sebelum AI ya, AI, AI semaju ini aja, kita sudah beberapa kali dihantam dengan hoax gitu ya. Apalagi sekarang. Jadi mungkin selain kita juga ngikutin teknologi untuk kemudian bisa menselaraskan itu, biar kemudian masyarakat lebih dapat informasi yang berimbang. Mungkin ya kalau saya harapannya masyarakat sendiri juga lebih cerdas dalam melihat informasi-informasi itu sih.
1: Kalau kita flashback ke 2024, itu kan medsos juga sudah kenceng-kencengnya ya. Ada nggak sih Mbak, kita flashback ini, mumpung tahapan pemilu juga belum mulai dan KPU juga apa namanya lagi santai gitu kan. Ada nggak yang kira-kira hoaxnya betul-betul menghantam KPU waktu itu di tahun 2024?
0: Kalau 24 itu, kalau di pemilunya ini kan nggak ini ya, nggak begitu ya, karena kabupaten kan mungkin larinya ke konsentrasinya ke presiden semua. Jadi hoax-hoax tentang calon kandidat-kandidat presiden dan wakil presiden
1: nggak
0: begitu terasa. Mungkin yang terasa adalah di pilkadanya sih ya, yang beberapa mungkin bukan hoax tapi informasi-informasinya ini kurang inilah ya,
1: kurang pas
0: seperti itu kan. Karena memang ada momen-momen tertentu yang kemudian rame lah di masa ya,
1: di 2024 itu saya ingat petugas KPU dalam tanda kutip gadungan gitu kan.
0: Itu
1: bagaimana menyikapinya KPU sendiri?
0: Iya, jadi kan memang pada waktu itu ada oknum-oknum yang kemudian menggunakan ID card-nya KPU gitu ya. Nah, ini kan kita sudah lapor ke polisi, ke pihak kepolisian ya. Cuman kan kemudian dari pihak kepolisian ini ya kita kan nunggu mereka sudah ya dari laporan itu mereka sudah menindaklanjuti, memanggil beberapa saksi-saksi. Tapi kemudian beberapa hal itu katanya kurang atau apa, akhirnya ya cuma sampai di situ
1: kurang
0: aja.
1: Kurang memenuhi,
0: jadi cuma sampai di ranah kita lapor dan sudah sampai di Polres sudah seperti itu. Yang jelas mereka sudah ada upaya untuk memanggil semua yang berkaitan.
1: Kalau di era digital nih, apakah KPU merasa kalah cepat dibanding penyebar disinformasi dan propaganda politik, Mbak?
0: Iya, merasa juga sih.
1: Iya, karena jadi, memang tidak bisa dibendung
0: harus,
1: ya.
0: Harus
1: semua
0: diakui,
1: orang bisa jadi wartawan
0: harus,
1: gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Iya, mereka
1: walaupun tidak ada pertanggung jawabannya.
0: Iya. Gitu kan.
1: Mereka sih enak-enak saja. Kalau misalnya merasa salah, ditekan banyak orang, take down, selesai.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Ya, salah satunya live ketika apa... pengambilan nomor urut ini itu kan yang viral sampai nasional, yang ya lumayan kita banyak dipertanyakan itu ya. Nah ini cukup ini, kita mungkin live-nya di dalam karena yang di acaranya, kita konsen di acara, kita tidak tahu kalau di luar juga live yang lainnya yang informasinya lebih cepat tersebar bahkan
1: dan
0: sampai
1: liar, ya?
0: Dan sampai nasional, jadi berita nasional lumayan jadi perhatian KPU ya sampai RI juga sih. Nah itu yang mungkin kita ngakuilah kalah cepat dengan mereka, karena mungkin kita konsen bahwa kita live nih, tapi live untuk kegiatannya yang memang normatif,
1: ada
0: lebih brutal dan itu lebih menarik dan itu jadi pembicaraan yang luar biasa.
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, kalau waktu itu KPU seperti apa nih? Kita flashback aja nih. Flashback KPU seperti apa Mbak waktu itu?
0: Menanggapinya ya gimana lagi ya, itu bahasanya kan di luar kendali kita.
1: Dan itu ranahnya kalau misalnya yang lain di luar itu ranahnya sebetulnya
0: bukan ranah
1: keamanan ya.
0: Iya, karena kan kita itu kegiatannya di kegiatannya.
1: Toh kegiatannya aman kan, yang di dalam lancar
0: berjalan,
1: gitu kan.
0: Iya. Seperti
1: urusan
0: itu.
1: Yang di luar ya berarti pengamanan gitu kan.
0: Betul, ya. Cuman ya karena pada dasarnya semua tanggung jawab KPU, apalagi kejadiannya di depan kantor KPU
1: berdampak otomatis
0: banget.
1: Banyak yang menganggap warga itu menganggap demokrasi itu hanya soal mencoblos. Apa yang seharusnya dipahami masyarakat tentang makna demokrasi yang lebih luas ini, Mbak?
0: Iya. Ini kan sebenarnya kan apa ya? Tentang pemahaman masyarakat bahwa demokrasi itu bukan hanya sekedar memberikan suara di bilik suara selesai. Tapi gimana kemudian bahwa arti demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
1: Okay.
0: Di mana salah satu upayanya dari rakyatnya adalah mereka memilih calon

0: memilih pemimpin.
1: Hmm.
0: Nah, pemimpin itu kan hanya menjalankan sistem pemerintahannya saja.
1: Okay.
0: Karena pemerintahan kita tidak mungkin semuanya anu ya, karena memang sebenarnya kedaulatan di tangan rakyat.
1: Betul, betul.
0: Kedaulatan di tangan rakyat, kemudian legitimasi kedaulatan itu lewat pemilu.
1: Ya.
0: Karena kita negara demokrasi. Nah, ketika mereka memilih, inilah yang sebenarnya dari rakyatnya itu. Mereka memilih siapa sih yang akan mereka beri amanah. Jadi setelah mereka pilih pun tidak kemudian lepas selesai, mereka juga harus ada yang namanya kontrol. Mereka harus kemudian mengawasi apakah yang mereka pilih ini benar-benar amanah.
1: Okay.
0: Nah, ini yang mungkin selama ini ya karena beberapa budaya ataupun mungkin pemahaman dari mereka yang anggapnya ya sudahlah, katanya mereka saya enggak ini politik karena enggak berpengaruh. Padahal pengaruhnya banyak.
1: Iya.
0: Keputusan-keputusan politik itu berdampak kepada masyarakat.
1: Jadi ini secara tidak langsung betul-betul KPU juga harus bisa memastikan pendidikan pemilih tidak berhenti setelah kotak suara itu ditutup ya, Mbak.
0: Sudah ya? Betul, itulah yang malahan yang lebih penting itu. Karena kalau pada waktu pemilihan kan cuma satu hari,
1: iya,
0: di hari H saja,
1: iya,
0: itu legitimasi, oh Mas Bagus jadi pemimpin. Gitu
1: selesai.
0: Ya. Selesai. Tapi kan itu hari pemilihannya saja.
1: Betul.
0: Tapi setelah itu apakah amanah yang diberikan dari rakyat untuk Mas Bagus itu seperti apa? Ini
1: ya,
0: juga sebenarnya masyarakat punya kewajiban juga untuk kemudian menjaga itu, bahwa pemimpin yang mereka pilih ini amanah menjalankan apa yang kemudian mereka berikan. Maksudnya kepercayaan dari masyarakat ya, itu fungsi
1: apa,
0: kontrolnya
1: gitu ya.
0: Itu ya itu.
1: Okay. Kalau KPU sendiri punya ukuran keberhasilan nggak sih Mbak, yang jelas misalnya selama masa non tahapan ini atau sekedar menjalankan rutinitas administrasi saja gitu?
0: Ada, kita KPU itu punya namanya survei kepuasan masyarakat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, survei kepuasan masyarakat ini berkaitan dengan kemudian layanan ataupun yang dikerjakan KPU. Ini nanti kemarin kita sudah menjalankan itu di semester awal. Alhamdulillah kita dapat nilai di angka 80-an.
1: Alhamdulillah
0: ya udah baik kayak berarti masyarakat kita ternyata cukup puas
1: yeah,
0: dan untuk respondennya itu selain masyarakat umum ada juga kita mahasiswa. Nah, mahasiswa karena kita juga pengen tahu di kalangan anak-anak muda seperti apa. Jadi kita ambil dari mahasiswa ada, kemudian masyarakat umum dari di situ.
1: Kalau tantangan terbesar yang selama ini KPU hadapi, salah satunya adalah bagaimana menjaga netralitas lembaga ketika suhu politik sedang dingin, tetapi manuver politik sebenarnya sudah mulai berjalan ini.
0: Iya.
1: Ya kan? Kalau kita lihat kan Kabupaten Pekalongan nih khususnya, misalnya manuver politik itu sudah mulai berjalan mulai dari sekarang. Kalau KPU sendiri seperti apa?
0: Kalau KPU sendiri, kita alhamdulillah kalau menurut pemandangan saya itu kami semua cukup netral ya, walaupun mungkin masyarakat nganggapnya ya biasa kan, yang sini bilangnya KPU tidak netral karena berpihak ke A, yang A bilangnya KPU tidak netral berpihak ke B gitu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa itu sebenarnya malahan netral karena kita melakukan ataupun melayani semuanya sama, baik itu peserta, masyarakat, dalam hal seumpama mereka apa butuh informasi kita berikan, yang penting alurnya seperti apa.
1: Okay.
0: Kita punya SOP-nya. Kemudian kami juga menjalankan semua kegiatan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau menurut saya kalau kemudian ya biasalah ya subjektivitas orang untuk menilai dianggapnya, karena mungkin biasanya kan kayak saya mungkin background saya apa dianggap biasanya malah bukan karena tingkah laku saya tapi makan biasanya
1: latar belakang
0: itu yang mereka nganggapnya si ini mah mereka tidak pernah kita kalau saya yang kalimat yang saya dengar itu mereka tidak pernah ngomong nggak netral sih, cuman ini
1: orangnya
0: kesini,
1: itu
0: betul. Jadi kalau saya menilai ya Mas, ini menurut saya saya. Kalau saya menilai bahwa sebenarnya mereka masih menilai kami ini netral. Cuman kecurigaan mereka bahwa di antara person-personnya ini biasanya kecenderungan sesuai dengan background belakangnya masing-masing itu. Bahkan kalau saya kemudian, tapi dalam hati sih gak benar, berarti sebenarnya kalau secara institusi semua orang di KPU itu netral. Karena di situ pasti
1: lihatnya
0: ada yang
1: personal saja ya berarti ya.
0: Personal, mungkin personalnya Iya, mungkin ada condong, tapi dalam masih dalam tingkah laku semuanya,
1: wajaran lah ya.
0: Iya, maupun dalam pelayanan kita masih dalam koridor perundang-undangan, aturan-aturan. Iya,
1: saya masih ingat sekali waktu Pilkada 2024 itu Kabupaten Pekalongan betul-betul asik banget sih. Asik banget ya. Berbagai macam, aduh ya Allah. Saya sama selaku wartawan aja sempat waktu itu dianggap tidak netral lah dan lain sebagainya. Ini sama sebetulnya nasibnya sama KPU ya kan. Tapi ya itu tadi, akhirnya waktu yang akan menjawab
0: betul,
1: semuanya netral kok. Semuanya sudah difasilitasi dengan baik dan sama. Tapi yang namanya orang itu keadilan atau keberimbangan itu dianggapnya ya subjektif ya.
0: Betul.
1: Susah kalau misalnya kita harus memenuhi semua keinginan mereka. Oke. Jika hari ini masyarakat diminta memberi nilai terhadap kinerja KPU Kabupaten Pekalongan setelah pemilu 2024 dan Pilkada 2024, menurut Mbak Isa, berapa nilainya dan mengapa?
0: Nah, kalau tadi hasil survei, tapi walaupun itu respondennya berapa, nggak sampai 100 ya.
1: Okay.
0: Nah, mungkin ya di angka 80 mas.
1: Okay.
0: Itu sesuai dengan hasil survei kepuasan masyarakat yang kita ini ya. Jadi ada bahasanya, standarnya jelas lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, kita break dulu kawan, kita akan menikmati satu buah lagu nanti ya. Mas Manu siapin lagunya yang bagus ya, yang agak sedikit ngerok dikit juga gak apa-apa, tapi asal jangan dangdut gitu kan. Kalau Mbak Isa sukanya gak, sukanya koplo dangdut kayaknya Mbak Isa. Oke, baik kawan Rasika, kita simak pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Oke, kita masih bersama di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Ada Rasika FM dan juga KPU Kabupaten Pekalongan. Siang hari ini ada Mbak Lailatul Izzah, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Oke, ternyata ada pertanyaan juga ini dari pendengar. Mau tanya ke Bu Izzah. Saya Ahmad Ditirto. Kan pas ikut KPPS pemilihan presiden, DPR, dan lain-lain itu, kan ada sertifikat penghargaan KPPS. Terus kalau pemilihan yang kedua, yang bupati dan gubernur itu, yang ikut KPPS kok enggak mendapatkan sertifikat penghargaan juga ya, Bu? Gitu. Oke, okay. Ada yang masuk lewat 0856-477-7311.
2: Iya, ini makasih Mas Ahmad Ditirto ya untuk masukannya. Yang saya tahu, pasti setelah penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada kita pasti ngasih sertifikat dari PPK, PPS sampai KPPS.
1: Ya.
2: Nah, mungkin nanti coba saya ini lagi cek lagi nanti ke kantor untuk yang KPPS ya, ini terutama Mas Ahmad ini mungkin akan saya cek lagi apakah kemudian ada distribusinya yang ini atau gimana ya.
1: Ya.
2: Yang jelas yang saya tahu dibuatkan itu nanti saya cek lagi.
1: Ya, kalau misalnya belum dapat nanti bisa main ke KPU lah.
2: Boleh, monggo.
1: Oke, Mbak Izzah, kita lanjutkan lagi tema kita dalam menjaga nyala demokrasi. Apa kritik yang paling keras yang pernah diterima oleh KPU Kabupaten Pekalongan dan apakah kritik itu justru menjadi bahan perbaikan?
2: Ya itu kritiknya yang pada waktu pilkada itu ya, dianggap kemudian kita tidak netral itu. Itu ya.
1: Dan sampai detik ini kan tidak terbukti ya?
2: Iya, berarti sudah terjawab sebenarnya ya, sudah terjawab dan itu ya paling itu aja sih dalam penyelenggaraan.
1: Oke, kalau KPU sendiri membuka ruang bagi masyarakat untuk mengkritik dan memberi masukan di masa non-tahapan atau komunikasi baru dibuka ketika pemilu sudah dekat, Mbak?
2: Sebenarnya kita setiap saat membuka lah ya.
1: Iya.
2: Di kantor sendiri ada yang namanya kotak saran, mungkin masih manual, jadi tetap masih lestarikan itu kotak saran. Jadi masukan, saran, kritik itu kita selalu terbuka gitu ya. Nah, di lewat medsos, cuman kalau lewat medsos saya sih harapannya bahasanya yang santun lah ya. ya nyuwun sewu.
1: Ya jadi masalah itu. Prihatin. Netizen itu benar itu loh.
2: Iya. Maksudnya gini, nyuwun sewu, bukan apa-apa, bukannya kita anti kritik, bukan anti kritik. Kita juga memahami bahwa apa yang kita kerjakan kadang-kadang juga belum sempurna, butuh masukan gitu ya, butuh kemudian saran juga. Tapi ya nyuwun sewu, bisalah dengan bahasa yang lebih santun. Sebagai ya nyuwun sewu, yang saya tahu masyarakat Jawa ini kan sopan santun,
1: ada ketimuran.
2: Betul, jadi kita tidak akan pernah anti kritik, tapi ya mohonlah kalimatnya lebih ini aja. Dan
1: ada nggak sih Mas yang paling pedes, Mbak?
2: Alhamdulillah sih kalimatnya kalau untuk KPU tidak pedes. Cuman saya pernah melihat komentar-komentar yang di medsos lain lah ya. Yang medsos lain itu bahasanya itu luar biasa gitu ya. Kayak gitu. Kalau alhamdulillah kalau pas kita live ya beberapa kali kegiatan di pilkada itu mereka sih ada komen-komen tapi masih
1: ini wajar lah ya.
2: Nggak pedes banget, cuman saya kalau lihat medsos yang lainnya itu kok ya Allah gitu banget.
1: Oke, kalau ada generasi muda yang mengatakan suara saya tidak mengubah apa-apa gitu kan. Nah, ini sekarang jawaban Ketua KPU sendiri untuk mengubah cara pandang itu seperti apa, Mbak Izzah?
2: Iya. Jadi mungkin untuk semuanya saja ya. Mungkin memang ada beberapa orang kita yang pesimis gitu ya. Apakah mungkin bahkan skeptis gitu ya tentang demokrasi kita. Bahkan ada orang-orang yang dari dulu sebenarnya ya, dari dulu itu yang menyatakan apa golput. Nah, ini kan sebenarnya bentuk ketidakpuasan ataupun ketidakpercayaan masyarakat ataupun oknum orang-orang lah ya, beberapa orang. Nah, sebenarnya kalau kemudian mereka ini tahu ya, satu suara itu sangat penting. Satu suara itu sangat penting. Satu suara itu mempengaruhi. Satu suara itu sangat mempengaruhi. Karena kemudian bisa jadi 1 juta itu pun berawal dari 1. Iya. 1 juta enggak akan 1 juta kalau kurang 1. Kan ya. Cuma 999.
1: Kandidat bisa kalah karena satu suara.
2: Bisa saja. Kalau ya, kalau kemudian seperti kalau contohnya pas di Pilkades ya, yang sangat amat ini ketat. Betul. Nih, angka 1 itu sangat menentukan. Kan pernah draw. Jadi satu suara itu sangat menentukan.
1: Sangat menentukan sebetulnya.
2: Sangat menentukan.
1: Tidak ya. Bukan berarti tidak mengubah apa-apa gitu kan.
2: Tetap mengubah.
1: Iya. Saya jadi ingat ini tahun ini kan Pilkades ini banyak ya. Ya. Ada enggak sih Mbak yang desa yang apa namanya sempat berkonsultasi dengan KPU bagaimana cara KPU menjalankan pemilu Pilkada atau pemilu nasional, trik-triknya dan lain sebagainya. Ada enggak sih Mbak?
2: Sampai
1: sebetulnya
2: sekarang,
1: terbuka yo.
2: Terbuka sampai sekarang belum ada yang karena kalau saya sih yakin karena sebagian dari apa perangkat desa itu kan mereka bagian dari PPS.
1: Petugas ya.
2: Ya. Jadi apa ya pengetahuan mereka tentang penyelenggaraan insya Allah sudah
1: lebih dari cukup ya.
2: Ya sudah cukup lah. Jadi mungkin kalau kemudian untuk konsultasi yang lebih ini tidak ada ya. Jadi mungkin karena mereka sudah terbiasa jadi penyelenggara juga bagian dari penyelenggara mereka tahu persis lah seperti itu. Jadi sampai sekarang nggak ada nih.
1: Nah ini menjelang pemilu 2029 nih. Apa pekerjaan rumah atau PR terbesar KPU Kabupaten Pekalongan yang harus dimulai disiapkan mulai dari sekarang agar tidak mengulang persoalan lama?
2: Yang jelas kalau untuk di internalnya kita, kita itu di data pemilih.
1: Okay.
2: Makanya kita ada yang namanya data pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang tiap triwulan itu karena ini memang mengsiasati nanti pada waktu masuk tahapan, terutama pada waktu masa untuk coklit ataupun untuk pemutakhiran data pemilih ini tidak banyak yang kemudian kita kerjakan untuk menyelesaikan itu karena ini kan sudah dicicil seperti itu ya. Karena yang kita tahu data penduduk itu kan dinamis.
1: Ya.
2: Ada yang meninggal, ya kan? Maksudnya ada yang pindah lokasi, ada yang pindah alam, ada yang kemudian jadi pemilih. Nah, ini yang kemudian kita upayakan lebih awal. Jadi salah satunya ketika data pemilih berkelanjutan itu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ketika mereka saat ini sudah usia 17 tahun, secara otomatis kita masukkan.
1: Betul.
2: Jadi begitu nanti pada waktu tahapannya untuk pemutakhiran data pemilih, ini sudah ada. Jadi itu yang kemudian kita siapkan lebih awal, harapannya tidak ada lagi pemilih-pemilih tercecer, tidak masuk ke DPT, kayak gitu. DPT
1: apalagi lebih. Sekarang jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 1 juta.
2: Kabupaten Pekalongan sudah
1: DPR penduduknya. Sudah memberi sinyal ini penambahan 5 kursi lagi nih dari 45 menjadi 50 gitu kan. Mbak Isa kemarin juga sempat diajak ke KPU RI dan kemana saja itu?
2: Ke KPU RI saja, konsultasi kaitannya potensi penambahan kursi untuk DPRD Kabupaten Pekalongan yang dari tadinya 45 jadi 50.
1: Ya. Nah ini kemungkinan besar di 2031?
2: 31.
1: Terrealisasi nggak Pak?
2: Terrealisasi karena
1: menjadi 50 itu.
2: Cuman kita kan nunggu juga dengan aturannya kan.
1: Okay.
2: Kita kan pakai PKPU untuk kemudian soal pemetaan ini ya dapil itu kan, pembagian dapil. Jadi kalau kita pakai PKPU-nya yang sekarang ya yang 24 itu masih, tapi kan kita tidak tahu nanti untuk yang 31 ini PKPU-nya aturannya gimana. Nah, ini kita tunggu juga gitu kan.
1: Kalau syaratnya sudah memenuhi, cuman tinggal regulasinya berarti.
2: Betul, regulasinya apakah masih tetap seperti itu atau ada perubahan. Jadi mungkin kalau regulasi yang kemarin potensi menambah kursi ya? Itu ya, tapi kita tunggu juga nanti regulasinya seperti apa. Makanya kita sampai
1: kalau
2: sekarang
1: kalau waktu itu jawaban dari KPU RI sendiri seperti itu?
2: Ya, karena ya mereka yang mengajukannya ya regulasi yang sekarang. Ya, karena memang itu karena regulasi yang berikutnya kan nunggu komisioner ya. Komisioner KPU RI-nya kan
1: ini baru nanti ya.
2: 27 itu baru pergantian.
1: Oke, baik.
2: Awal-awal 27 itu seleksi. Monggo kalau mau ikut seleksi jadi komisioner KPU RI persiapan
1: gitu ya?
2: Insyaallah ya awal 2027. Wah, ada seleksi lowongan. Ya, monggo.
1: Oke, terakhir Mbak Isa, kalau diberi kesempatan menyampaikan satu pesan yang mungkin belum pernah disampaikan kepada masyarakat, apa yang ingin Mbak Isa katakan agar demokrasi di Kabupaten Pekalongan tetap menyala bukan hanya saat pemilu?
2: Iya, mungkin bagi teman pemilih ya semuanya kita harus tahu tentang demokrasi itu sendiri, bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat, mau maju, sejahtera dan semuanya itu sebenarnya tergantung kepada rakyatnya, ya. Kemudian panjenengan bukan hanya datang untuk memilih saja, tidak selesai di situ. Kesadaran bahwa melek demokrasi, melek politik itu penting, karena semuanya itu ada di tangan rakyat, mau maju apapun ataupun kemudian tidaknya. Pemerintah kita sebenarnya adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjalankan sistem negara kita ataupun menjalankan pemerintahan kita. Tapi lagi-lagi ketika rakyatlah penentunya, apakah kemudian yang dijalankan itu sesuai dengan amanah undang-undang, apakah yang dijalankan itu memang berpihak kepada rakyat. Jadi lagi-lagi jangan kemudian kita pesimis, jangan kemudian kita bahkan abai, cuek dengan apa yang ada di negara kita, karena negara demokrasi itu semuanya ada di tangan rakyat. Lagi-lagi mari kita menjadi rakyat yang cerdas, kemudian faham demokrasi, dan kemudian cerdas berdemokrasi, dan ya yang jelas dewasa dalam berpolitik.
1: Baik, terima kasih Mbak Iza sudah hadir di studio, dan kawan, tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan juga Rasika. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan tema yang lain, dengan narasumber yang lain juga. Dan yang jelas kita harus tetap menjaga nyala demokrasi di Kabupaten Pekalongan agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Saya Bagus A, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM.

0: jam 11 siang, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam? Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu.

0: gaya street dan kekinian.
1: Paket. Nah, iki Bu dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories. Sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat.
2: Allahu Akbar.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Ya na.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه.

اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

0: قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين واستر الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
2: Ya Nabi salam alaika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
3: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu

0: tak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko emas supermasif, Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Klasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. View 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun, ya? Oke. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini aku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat mati kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem lawan niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
2: botol. 15 botol.
3: Saat niki juga pun kula pucal.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, kira-kira kelas saya

0: dobel perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jala Tundo Semangu.
1: Jala Tundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu?
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku men. Kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi absen. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya, boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
7: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flat, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol e terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal. Nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imam neng pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yo sawane Bapak kepen den Bang.
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing dadi ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, mungkin Bio7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dulweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngeten nggih. Baru dikasih air ngeten nggih.
2: Iya,
1: cara yang berbeda sing penting paras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngeten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 paras tugas kados kula. Nggih,
1: alhamdulillah nggih Bu nggih.

0: Bio 7. Dobber formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mantul.
2: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
3: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wah, rumiyen itu kula lempakne niku mung 15
2: botol.
3: Sakniki juga pun kula pucal.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Ning dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Tugas Bio 7 supados inggal-inggal salah sakit itu.
2: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
4: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
0: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Setelah 20 tahun hidup tanpa aliran listrik, keluarga Lansia Muhroji di Desa Rejowinangun, Desa Peledoan, Kecamatan Sumowono, akhirnya segera menikmati fasilitas listrik. Bupati Semarang, Esti Nugraha, memastikan pihaknya langsung berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat proses penyambungan. Esti meminta jajaran desa hingga kecamatan aktif melaporkan persoalan kebutuhan dasar warga agar penanganan tidak berlarut-larut.
2: Kemarin Pak Camat ini WA saya, komunikasi dengan saya, di Peledoan ada yang belum tersambung dan Pak Camat langsung mengambil langkah yang tepat cepat untuk koordinasi dengan PLN dan segera akan disambung oleh PLN. Kami dengan terima kasih sekali kalau ada ya seperti itu segera disampaikan kepada kami agar kami juga bisa segera untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sangat mendesak seperti itu. Yeah. Sudah. Dan langsung Pak Camat langsung. Yeah.
1: Sementara Kepala Desa Peledoan, Alimin, menjelaskan upaya penyambungan sebelumnya kendala lokasi yang membutuhkan trafo baru. Saat ini petugas PLN bersama aparat kecamatan dan Babinsa sudah meninjau lokasi untuk menentukan titik tiang serta melengkapi administrasi. Pemerintah Desa Peledoan berharap pemasangan selesai minggu ini dan Pemkab membantu solusi biaya pemasangan dan tagihan listrik. Merawat predikat kota tertoleran, Pemerintah Kota Salatiga menggelar doa lintas iman menyambut hari jadi ke 1276 Kota Salatiga sekaligus HUT Kemerdekaan RI. Prosesi doa dilakukan secara khusyuk dan serentak di 5 ruangan kompleks Setda Salatiga yang terbagi khusus bagi umat Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Buddha serta Konghucu. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyatakan kemajuan Salatiga tidak hanya diukur dari fisik dan ekonomi, melainkan dari kuatnya kerukunan dan gotong royong masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkai penyerahan bantuan Basnas total Rp123 juta lebih untuk beasiswa, modal usaha, UMKM hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko emas supermasif Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini, yaitu sebanyak 35 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 142 kasus. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono, menjelaskan, meskipun turun, penanganan serius masih dilakukan termasuk pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual anak disabilitas.
2: Peran dari kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang, secara umum kan memang arahnya menyeluruh terkait dengan kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan. Tapi ketika ini arahnya pada inklusi, bagaimana anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin ada sempat ada laporan khususnya terkait dengan disabilitas. Jauh ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini mungkin tidak bisa melapor. Tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat, ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada tadi disabilitas, ternyata ada bahasa jalan itu konangan ya, artinya ada ya ketahuan oleh pihak lain dan ini sedang diproses.
1: Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan dukungan untuk anak inklusi. Pemkab menyiapkan rencana beasiswa sebesar Rp500.000 bagi 1.600-an anak inklusi pada tahun 2027 mendatang, sekaligus peningkatan fasilitas sekolah ramah difabel. Aksi emosional mewarnai unjuk rasa Jateng Guyub di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Petani asal Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, membawa hasil panen langsung dari lahan sengketa. Aksi simbolik ini dilakukan demi mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksekusi. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, labu siam, hingga kacang panjang dibawa sebagai simbol bahwa tanah yang mereka perjuangkan masih menjadi sumber penghidupan. Ketua Kelompok Tani Kawula Alit Mandiri Trismina menegaskan konflik agraria yang terjadi sangat meresahkan petani, terutama warga lansia yang tidak lagi memiliki pilihan mata pencaharian lain. Petani mendesak pemerintah provinsi hadir memberikan solusi adil agar hak-hak agraria masyarakat kecil tetap terlindungi dari konflik berkepanjangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.

0: ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 5 sore. Tuh dia.
1: Dan S. Parman 70 Desa Pekalongan ke 441241 88.9 Jika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memberi kesempatan masyarakat memiliki aset legal Kejati Jawa Tengah bersama Kejari Salatiga serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan menggelar gebyar lelang serentak pada 11 hingga 14 Agustus 2026. Berbagai barang rampasan berkekuatan hukum tetap akan dilelang, termasuk aset tanah di Getasan, Kabupaten Semarang, rumah di Tingkir Salatiga, 5 unit mobil hingga barang elektronik. Kasih PA PBB Kejari Salatiga Awan Prastio Luhur menegaskan pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi lelang.go.id. Pihaknya meminta masyarakat waspada penipuan dan memastikan seluruh hasil lelang barang rampasan akan dilaporkan langsung ke kas negara. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini mulai menggunakan modus baru, yaitu penjualan melalui toko daring serta jalur pengantaran pada malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah Triharsono Widirahmanto bilang, sepanjang Januari hingga Juni,

0: Pihaknya bersama Kabupaten Kota telah menindak sekitar 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya di jalur pantas menjadi daerah dengan tapan tertinggi karena menjadi lintasan utama peredaran. Guna mengatasi modus baru tersebut, Satpol PP terus memperketat patroli serta memantau pergerakan distribusi di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyaji beragam informasi dari seluruh penjuru. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-724. Inilah 88.9 FM untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Thomas Supermasi, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermasi sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super

0: AC, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga, belum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan FM.

0: Rasa FM.
1: Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun nek Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kita apa, Pak? Ojo nganti kejutan ra gawe aku semapet lho, Pak.
1: Pokoke aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya street dan kekini.
3: Oke.
1: Ah, iki Bu, dipancet karo tiben turune kaya lanyem. Lho piye iki? Jar promo kok metu kaya kiye barange.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan il ojo sembarangan. Tuku nang Haji Group Kajen delok dimeknya dicoba sumitas jelas regane puas dan free ongkir jalan raya.
1: Nah, iki Pak, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern. Group Kajen.

0: Majlis Dikir dan Maulidur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Pan pada Sabtu tanggal 24 Juli 2020, pukul 7:30 matok pada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 di Pajitek, Baran Bupaten. Majlis Husni Pekerja di Masjid Jami Indung Sari, Kota Pekalongan, tiap Rabu dan Kamis, pukul 8 malam.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok As-Salawi Al-Fit, Semarang, Jalan Profesor Sarso nomor 99 Meteseh, Tembalang, Semarang, pada hari pagi 2 Agustus 2006 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-5 dari Muaz Muhammad Nudipi pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat isya'ol di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan 6 Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada malam Sabtu 14 Agustus pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot Haji Amirin, Jalan Pelita 3, Gang Kiai Haji Amir Jenggot, Kota Pengan. Majlis Husus Pengan di Masjid Al-Jihad Watu Salam Pekalongan setiap hari Jumat jam
2: 88,9 FM.

0: Chica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda dulu. Harus pantang.
2: Aduh guru,
1: kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya salah guru.
4: Nyak, jangan dipelihara, tapi dicegah yuk. Cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan Tur. 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Oh ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada bahan jam tayang buat pro favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories. Sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani pasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan yang doyan dentuman dalam, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rock corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam pagi. Mulai kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling di. Catat ya, Rock Corner jam 10 pagi dan Dismiris Minggu 3 sore. Tetap di sini di Ra FM karena musik hanya 88.9 FM.
6: 88.9 Kap Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu Sika.
1: Dari jalanan jeblusan desa Pekan, 41741. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah Bar Tengah.
2: Dampak musim kemarau mulai dalam sektor pertanian di Kabupaten Pekalongan. Bit di sejumlah bendung utama menyusutis, bahkan berurek sotur hingga lebih dari 93%. Akibat kondisi ini, 700-an hektar sawah di tiga daerah irigasi, yaitu Seragi, Sodikampir, dan Padurekso, dampak kekurangan air. Sekretaris DP Taru Kabupaten Pengan Budi Antokan, pihaknya bersama petani kini menggunakan sistem gilir air guna memastikan pasokan tetap merata. Petani juga himbau mematuhi tanam dengan beralih ke palawija pada musim dari Kogalpan. Ekonomi Hijau Provinsi Jawa Tengah menyiapkan stimulus berupa insentif pajak bagi kawasan industri yang menerapkan energi rutan. Gubernur Jawa Tengah Tulus menegaskan, langkah ini sejalan dengan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan fasilitas industri hijau. Dalam acara Jateng Green Industrial Summit 2026 di Semarang, gubernur menyatakan masyarakat global dan pasar ekspor kini menuntut produk dengan standar emisi bon. Dengan adanya insentif ini, Jawa Tengah berharap industri lokal mampu bersantai pasok global, sekaligus menarik investasi berkualitas yang ramah lingkungan. Masyarakat Jawa Tengah terhadap kondisi ekonomi masih tetap kuat pada 2026. Hal ini termin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 113,5 atau masih berada di atas angka 100 yang menandakan masyarakat optimis. Survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan optimisme yang sama di jumlah kota seperti Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal. Setara itu indeks kondisi ekonomi tercatat 106,1. Masyarakat pendapatan masih relatif terjaga dan daya beli untuk barang lama masih cukup baik. Pun persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sekuat komponen lainnya. Kedepan optimisme diperkirakan berlanjut. Indeks ekspektasi mencapai 120,79, mencerminkan keyakinan bahwa kondisi ekonomi mendatang akan semakin membaik. Kondisi ini menjadi sinyal positif karena konsumen rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa. Demikian kabar Jawa, saya Haris Wi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Jalan Eman 79 Wiradesa Pekalan 417241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Raka Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian tang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

والصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasif Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Kok timai dewe lah rewangi renti mbak?
4: Mbak Siti po?
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Setelah 20 tahun hidup tanpa aliran listrik, keluarga Lansia Muhroji di Desa Rejowinangun, Desa Peledoan, Kecamatan Sumawono, akhirnya segera menikmati fasilitas listrik. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, memastikan pihaknya langsung berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat proses penyambungan. Ngesti meminta jajaran desa hingga kecamatan aktif melaporkan persoalan kebutuhan dasar warga agar penanganan tidak berlarut-larut.
2: Kemarin Pak Camat ini WA saya, komunikasi dengan saya, di Peledoan ada yang belum tersambung dan Pak Camat langsung mengambil langkah yang tepat cepat untuk koordinasi dengan PLN dan segera akan disambung oleh PLN. Kami terima kasih sekali kalau ada yang seperti itu segera disampaikan kepada kami agar kami juga bisa segera untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sangat mendesak seperti itu. Yeah. Sudah. Dan langsung Pak Camat langsung. Yeah.
1: Sementara Kepala Desa Peledoan, Alimin, menjelaskan upaya penyambungan sebelumnya kendala lokasi.